Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat. Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir. Selamat Pagi Pasisir edisi 24 Juni 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar ya. Walaupun di pagi hari ini cuaca sedikit mendung ya. Ya, hujan di pagi hari membuat pagi ini begitu sejuk dan patut untuk dinikmati dan disyukuri sahabat yang saya. Alhamdulillah pagi yang dingin dan sejuk sekali. Semoga semuanya hari ini lancar-lancar sahabat yang saya ya. Oke, baik sahabat. Selamat pagi posisi akan hadir di ruang dengar sahabat Langkisau seperti biasanya sampai jam 8:30 ya. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat dan buat sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau berbagi tips ya boleh, yang mau berbagi kebahagiaan, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Dan khusus buat yang ulang tahun di pagi hari ini ya, selamat ulang tahun ya. Buat yang merayakan anniversary, selamat ya, happy anniversary juga. Buat yang baru memulai sesuatu yang baru, barangkali buka usaha, selamat memulai usahanya, semoga sukses ke depannya. Dan buat semuanya yang baru aja buka mata di pagi hari ini, selamat menikmati hari yang dingin di pagi hari ini sahabat Langkisau. Ya, pokoknya buat semua sahabat, selamat menikmati hari, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Jangan kemana-mana sahabat ya, tetap di 91,2 Langkisau FM. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Padi ini, Punah, spesial buat sahabat Langkisau. Jangan kemana-mana.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey, Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

kedua Langis FM, sahabat, masih di Selamat Pagi Pasisi ya. Kita lanjutkan untuk informasi buat sahabat Langis yang sedang berada. Kali ini sahabat, sebuah artikel kita bacakan dari CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com, 7 ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan interpersonal. Nah, mari sahabat, apakah ini salah satunya ada pada sahabat Langkisau?

Ciri-ciri kecerdasan interpersonal dapat dikenali dari kemampuan seseorang menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ada individu yang mudah bergaul, cepat beradaptasi, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman saat berinteraksi. Memahami ciri-ciri kecerdasan interpersonal, sahabat, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana seseorang membangun komunikasi dan hubungan yang sehat dengan lingkungannya.

Kemudian sahabat, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, motivasi, serta cara berpikir orang lain. Dan konsep ini diperkenalkan dalam teori kecerdasan majemuk yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan interpersonal adalah tentang memahami emosi orang lain dan mampu berinteraksi dengan mereka secara sukses. Seperti yang dikatakan seorang terapis ADHD advisor Tatiana Rivera Kres yang dikutip di laman Very Well Mind. Jadi sahabat, orang yang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi ini biasanya lebih mudah bekerja sama dengan di dalam kelompok. Lebih mudah bekerja sama dalam kelompok, memiliki banyak relasi, serta mampu membaca situasi sosial dengan baik. Nah, untungnya kecerdasan interpersonal merupakan keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan. Mengingat kemampuan interpersonal menjadi salah satu keterampilan yang semakin dibutuhkan di era modern, karena hampir semua bidang pekerjaan menuntut kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Nah, berikut ini sahabat, ciri yang sering dimiliki oleh individu dengan kecerdasan interpersonal tinggi, dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, memiliki empati yang tinggi. Empati merupakan kemampuan memahami dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Individu dengan kecerdasan interpersonal tinggi biasanya mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Mereka peka terhadap perubahan suasana hati, ekspresi wajah maupun bahasa tubuh orang di sekitarnya. Mereka karena kemampuan tersebut, sahabat, mereka sering menjadi tempat bercerita dan dipercaya oleh banyak orang.

Yang kedua, pandai berkomunikasi. Kemampuan komunikasi menjadi salah satu ciri paling menonjol. Mereka mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan mudah dipahami. Tidak hanya melalui kata-kata sahabat, komunikasi juga dilakukan melalui ekspresi, gerak tubuh, serta cara menyampaikan pesan yang sesuai dengan lawan bicara. Kemampuan ini membuat mereka lebih mudah membangun hubungan yang positif.

Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Tidak semua orang yang pandai berbicara juga mampu mendengarkan. Sebaliknya sahabat, individu dengan kecerdasan interpersonal tinggi biasanya memiliki kemampuan mendengar secara aktif. Mereka memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara tanpa terburu-buru menyela atau menghakimi. Sikap ini membuat lawan bicara merasa dihargai dan dipahami. Yang keempat, mampu menyelesaikan konflik dalam lingkungan sosial. Perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Orang dengan kecerdasan interpersonal yang baik seringkali berperan sebagai penengah ketika terjadi konflik. Mereka mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemampuan tersebut membuat mereka sering dipercaya sebagai mediator. Kemudian kelima, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, masuk ke lingkungan baru bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Individu dengan kecerdasan interpersonal tinggi umumnya dapat cepat menyesuaikan diri dengan budaya, aturan, maupun karakter orang-orang yang baru dikenal. Kemampuan ini membantu mereka membangun jejaring sosial yang luas. Yang keenam sahabat, menyukai kerjasama tim. Mereka cenderung merasa nyaman ketika bekerja sama dengan orang lain. Alih-alih menyelesaikan sendiri, nah individu dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi lebih menikmati proses diskusi, bertukar ide, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu, mereka sering menjadi anggota tim yang efektif. Kemudian yang terakhir sahabat, mudah disukai dan dipercaya. Sikap ramah, suportif, dan terbuka membuat mereka mudah diterima dalam berbagai kelompok. Mereka mampu membangun hubungan yang hangat dan menjaga komunikasi dengan baik, sehingga sering memiliki banyak teman maupun relasi. Demikian sahabat, sejumlah ciri-ciri kecerdasan interpersonal pada seseorang. Semoga bermanfaat untuk sahabat yang kisau, dan kita bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi personal dengan kecerdasan interpersonal ini sahabat, agar kita bisa diterima dan bisa bekerja sama dengan baik di tempat dimanapun kita bekerja atau bersosial. Kita akan kembali sahabat dengan informasi lainnya buat sahabat yang kisah. Kali ini kita putarkan beberapa buah lagu buat sahabat. Jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: itu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya.
0: Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Betul.
4: Bu.
3: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
3: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Langit FM, sahabat pendidik, 34 dari jam 8 pagi hari ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisir ya, edisi 24 Juni 2026. Dan sahabat, selamat pagi semuanya kembali Ryuki mau ucapkan di pagi hari ini untuk sahabat Langit Sau dimanapun berada. Tentunya sahabat jangan kemana-mana dulu, karena kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya untuk sahabat Langit Sau, tetap di 91,2 Langit Sau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haja Gusalim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 24 Juni 2026. Hingga jam 10 nanti sahabat, sejumlah informasi akan kami sampaikan untuk sahabat, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan, DPRD Persang akan bentuk tim sus dan minta evaluasi izin perusahaan.

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai rendahnya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan. DPRD Pesisir Selatan berencana untuk membentuk tim khusus atau tim sus. Rencana ini diputuskan usai menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah perusahaan kelapa sawit, perwakilan petani kelapa sawit, dan instansi terkait pada Senin 22 Juni 2026. Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah mengatakan DPRD Pesisir Selatan memutuskan membentuk tim khusus untuk menelusuri komponen mulai dari awal pendirian perusahaan kelapa sawit, kemudian juga mendorong petani membentuk koperasi atau wadah kemitraan yang lebih kuat. Gelaran RDP itu, sahabat, merupakan buntut dari keluhan petani kelapa sawit di pesisir selatan yang merasa dirugikan lantaran hasil kebunnya dibeli dengan harga rendah oleh sejumlah PKS yang beroperasi di salah satu kabupaten provinsi Sumatera Barat tersebut. Bahkan harga yang ditawarkan oleh PKS merupakan harga paling rendah seranah Minang.

Sama Lingsel, perjalanan RDP sendiri sempat memanas lantaran perusahaan yang diundang justru hanya mengutus staf humas perusahaan, bukan pimpinan perusahaan. Dalam sidang tersebut, sahabat, ia juga mengatakan yang diundang adalah pimpinan perusahaan karena ia yang bisa mengambil keputusan. Dari dulu yang datang hanya humas saja dan pimpinan merasa tidak dihargai, dan sebagai perwakilan rakyat mereka malu kepada masyarakat, kepada Apkasindo dan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Dan Mansyah juga meminta dinas terkait mencatat seluruh hasil rapat dan mengevaluasi izin perusahaan yang tidak menjalankan kemitraan dengan masyarakat. Sementara dalam RDP tersebut, sahabat, pihak perusahaan menjelaskan bahwa harga TBS yang ditetapkan mengacu pada harga crude palm oil atau CPO, harga inti sawit, indeks K, serta komponen biaya produksi yang dan ekspor. Ini dijelaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Bahkan perusahaan menyebut harga pembelian TBS yang berlaku saat ini sebesar Rp3.060 per kilogram. Penjelasan itu justru dibantah oleh Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dani Sopian. Menurutnya, selama ini perusahaan kerap berdalih rendahnya rendemen atau kualitas buah sebagai alasan menekan harga. Ia kemudian mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan perusahaan.

Dani Sopian juga menyebutkan sahabat persoalan rendahnya harga sawit telah disuarakannya sejak periode pertama menjadi anggota DPRD. Ia menilai perusahaan tentu tidak mungkin mengalami kerugian jika terus beroperasi dan berinvestasi di daerah pesisir selatan. Ia bahkan meminta dinas terkait melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan apabila ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak petani. Sebagai pengingat sahabat, ada sebanyak 5 perusahaan di pesisir selatan telah dilaporkan oleh anggota DPRD pesisir selatan ke Komisi Perlindungan Persaingan Usaha atau KPPU beberapa waktu lalu.

Kita beralih ke berita Sumatera Barat, sahabat. Koperasi Gambir di Sumbar dan ID Food menjalin kerjasama ekspor.

Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri asal Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan holding pangan BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food untuk menjajaki ekspor produksi gambir ke pasar internasional. Kerjasama tersebut sama ditandai dengan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU di kantor Kementerian Koperasi Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Kerjasama ini membidik potensi pasar di India dan Pakistan dengan estimasi nilai mencapai $732,831 sekitar 11,72 miliar rupiah dan target pengiriman 20 ton gambir per bulan. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destri Anna Sari menegaskan pemerintah mendorong kerjasama tersebut tidak berhenti pada tahap kesepakatan tetapi segera masuk ke implementasi bisnis. Ia juga menyoroti tantangan utama dalam pengembangan ekspor koperasi, terutama terkait konsistensi, pasokan, dan kualitas produk ketika permintaan meningkat. Menurutnya, sahabat pemerintah akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan standar mutu internasional dapat dipenuhi, termasuk standar keamanan pangan seperti HACCP.

Sebaliknya, selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan regulasi perdagangan luar negeri agar pembeli asing tidak dapat membeli bahan baku langsung dari tingkat desa yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas harga di tingkat petani. Direktur Komersial ID Food Dwi Sutoro menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem ekspor komunitas unggulan daerah melalui jaringan distribusi dan perdagangan yang dimiliki perusahaan. Ia menjelaskan terdapat 3 pilar utama dalam membangun ekosistem ekspor berkelanjutan, yaitu kebijakan pasokan, konsistensi kualitas, dan daya saing harga di pasar global. Sementara itu, sahabat, Ketua Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Medini Erianto menyebutkan kerjasama ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani gambir di Sumatera Barat. Koperasi yang berdiri sejak 2021 itu saat ini telah menghimpun sebanyak 190 petani gambir dan 8 kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 450 hektar. Dari konsolidasi tersebut, koperasi memiliki kapasitas produksi sekitar 30 hingga 50 ton gambir per bulan.

Ia mengatakan sahabat bahwasannya MOU ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hilirisasi Gambir serta meningkatkan daya saing produk di pasar ekspor. Ia juga menambahkan kooperasinya berkomitmen menjaga kontinuitas pasokan serta meningkatkan tata kelola usaha agar lebih profesional dan transparan guna mendukung ekspor berkelanjutan. Komunitas Gambir memiliki beragam manfaat dan diversifikasi olahan produk, mulai dari bahan campuran industri makanan dan minuman, bahan baku industri kesehatan dan farmasi, hingga bahan baku industri kosmetik seperti produk anti penuaan dan antioksidan. Pemerintah mencatat Indonesia merupakan pemasok sekitar 80% komoditas Gambir di pasar dunia. Selain India dan Pakistan, pasar ekspor Gambir Indonesia juga mencakup Jepang, Filipina, Bangladesh dan Malaysia. Kita akan kembali dengan informasi lainnya sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Informasi kami sampaikan sahabat dari Sumatera Barat terkait PT KAI Sumbar siapkan 124.672 tempat duduk antisipasi libur sekolah.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyiapkan 124.672 tempat duduk selama masa angkutan libur sekolah pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Kepala Humas KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat Reza Sahab mengatakan KAI berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, tepat waktu, nyaman dan terjangkau selama libur sekolah. Antusiasme masyarakat terhadap transportasi kereta api terus meningkat karena dinilai praktis, ekonomis serta mampu menghindarkan pelanggan dari kepadatan lalu lintas di jalan raya. Ia mengatakan sahabat hingga Senin 22 Juni 2026 tercatat 36.200 tiket kereta api lokal telah terjual untuk keberangkatan periode 20 Juni hingga 29 Juni 2026. Tiket lokal dapat dipesan melalui aplikasi akses baik KAI mulai H-7 keberangkatan. Ia juga mengatakan sahabat, KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat memaksimalkan layanan dengan 3 kereta api lokal andalan, yaitu kereta api Minangkabau Express, kereta api Pariaman Express dan kereta api Lembah Anai. Kereta api Pariaman Express Pahu 5 Naras melayani 10 perjalanan harian dan menjadi favorit menuju pantai Gondaria. Armada Kereta Api Pariaman Express menawarkan tarif terjangkau sebesar Rp5.000 per penumpang. Sementara kereta api Minangkabau Express melayani rute Bandara Internasional Minangkabau Pulau Aie dengan 12 perjalanan tiap hari. Kereta api Minangkabau Express menjadi opsi utama untuk konektivitas bandara, khususnya bagi pelajar atau pelancong. Layanan ketiga adalah kereta api Lembah Anai Kayu Tanam Padang dengan 6 perjalanan harian. Rute kereta api Lembah Anai menyuguhkan panorama perbukitan dan pedesaan yang memukau. Kereta api Indonesia menilai operasional kereta api lokal berperan penting dalam mendukung pariwisata dan perekonomian daerah. Ia menyampaikan sahabat, kesiapan armada ini mencerminkan komitmen KAI dalam memfasilitasi kebutuhan wisata dan silaturahmi. Moda transportasi ini menawarkan efisiensi serta kenyamanan, terutama dengan potensi antusiasme penumpang yang meningkat. Jumlah pemesanan tiket dipastikan akan terus bertambah selama musim libur sekolah. Pihak KAI pun memastikan ketersediaan layanan prima di seluruh rute yang beroperasi. Peningkatan konektivitas melalui ketiga kereta api lokal tersebut, sahabat, diharapkan mempermudah pergerakan masyarakat. Reza mengatakan jaringan kereta api lokal di Sumatera Barat terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan. Hal ini menjadi bagian dari upaya KAI dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di Sumatera Barat khususnya.

Demikian sahabat informasi yang kami sampaikan di Varia Langkisau edisi hari ini 24 Juni 2026, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: percaya.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 24 Juni 2026. Sahabat Langkisau, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan berbagi informasi bersama SLB Negeri 1 Painan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat. Ada Ibu Elsa Rahmadia SPD, guru di SLB Negeri 1 Painan. Selamat pagi Ibu Elsa.
1: Selamat pagi Kak Rio.
0: Gimana kabarnya pagi ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Ya, segar sekali Bu Elsa di pagi hari ini sahabat Langkisau ya. Penuh semangat untuk menyampaikan informasi buat sahabat Langkisau di Gawang Pesisir edisi hari ini. Dan tentunya sahabat, kita punya tema pagi hari ini bersama SLB Negeri 1 Painan terkait PPDB ya Bu ya.
1: Iya.
0: Penerimaan peserta didik baru di SLB Negeri 1 Painan. Kita langsung saja ke Ibu Elsa. Silakan Ibu Elsa untuk disapa dulu sahabat Langkisau-nya, kemudian bisa masuk ke materi yang akan disampaikan. Silakan Ibu.
1: Ya, baik Kak Rio, terima kasih. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun Anda berada. Kali ini kami datang dari SLB Negeri 1 Painan. Sebelumnya saya Elsa Rahmadia, salah seorang guru atau staf pengajar di SLB Negeri 1 Painan. Nah, pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi mengenai tata cara penerimaan siswa baru di SLB Negeri 1 Painan. Kak Rio dan sahabat Langkisau semuanya, penerimaan siswa baru di SLB Negeri 1 Painan umumnya sama dengan penerimaan siswa baru di sekolah reguler. Yang perlu disiapkan KTP orang tua, kemudian kartu keluarga, kemudian akta kelahiran, terus BPJS, ataupun kalau ada KIA, pokoknya identitas anak. Kemudian kalau misalnya orang tuanya penerima bantuan dari pemerintah, bisa ditambahkan PIP oleh anak tersebut. Jadi di SLB Negeri 1 Painan pendaftaran siswa baru tidak dipungut biaya, dan setelah orang tua mengumpulkan persyaratan tadi dapat mengisi formulir yang telah disediakan oleh penerima siswa baru di sekolah. Begitu Kak Rio.
0: Oke. Okay. Kemudian ini jadwal pendaftarannya mulai kapan Ibu Elsa? Sampai kapan gitu?
1: Sebenarnya kalau di SLB Kak Rio, penerimaan siswa baru ini sepanjang tahun.
0: Oh, sepanjang tahun gitu ya.
1: Apabila misalnya nanti ada kendala di sekolah reguler, ada misalnya anaknya belum bisa, siswanya belum bisa baca, belum bisa tulis, atau belum bisa berhitung, misalnya mereka sudah kelas 2 atau kelas 3 masih bisa belum bisa berhitung dasar, itu bisa dititipkan atau dimutasikan ke SLB begitu Kak Rio. Nanti setelah mereka bisa kembali, bisa lagi kembali ke sekolah asal gitu.
0: Oh gitu, bisa gitu Bu ya?
1: Bisa.
0: Oh, kalau kayak gitu prosesnya syaratnya apa?
1: Yang penting sekolah reguler atau orang tua datang ke sekolah minta surat izin menerima, ya surat izin menerima. Nanti di sekolah reguler baru dilepas, ada izin melepasnya, biar dipindahkan data pokok pendidik atau dapodiknya oleh operator sekolah reguler ke SLB begitu Kak Rio.
0: Oh gitu. Berarti ini nggak ada waktu pendaftarannya juga ya gitu ya?
1: Iya.
0: Cuman untuk penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru ini sampai kapan gitu Bu?
1: Di tahun ajaran baru ini biasanya Kak Rio dimulai pada awal sekolah 13 Juli Kak Rio.
0: 13 Juli ya?
1: Iya 13 Juli. Kami pun di SLB pas anak-anak mendaftar kami ada melakukan asesmen Kak Rio.
0: Asesmen?
1: Iya, asesmen itu semacam untuk mengidentifikasi anak-anak ini kendalanya di mana, atau diduga misalnya mereka tunanetra atau tunarungu atau dia gangguan intelektual sedang, ringan atau apa, atau misalnya hanya lambat belajar atau slow learner gitu, atau hiperaktif atau autis. Cuman kami hanya bisa menduga Kak Rio, kalau yang memastikan itu kan tugas tenaga kesehatan, gitu.
0: Ya, iya, iya.
1: Kami hanya menduga itu ada namanya asesmen perkembangan. Dari asesmen perkembangan kami bisa menilai nanti ini anak ini ya harusnya pelayanannya seperti ini, begitu Kak Rio.
0: Oh gitu.
1: Kemudian baru dilanjutkan misalnya kalau anaknya pindahan dari SD Kak Rio, misalnya udah kelas 5 kan atau kelas 4, nanti di asesmen ada asesmen akademik Kak Rio, diukur sejauh mana kemampuan mereka di SD biasa, nanti baru kami tetapkan mereka nanti duduknya di kelas berapa di SLB gitu Kak Rio.
0: Oh gitu. Jadi enggak gini ya, bahasanya dari sekolah biasa dia di kelas 4, di SLB di kelas 4 lagi, bukan gitu ya?
1: Bukan begitu Kak Rio. Bisa jadi mereka kalau belum mampu nanti diletakkan di kelas 2 dulu. Nanti kalau seandainya mereka mampu bisa dinaikkan lagi ke kelas semula Kak Rio.
0: Gitu. Jadi ini semacam bisa percepatan belajarnya ya?
1: Bisa.
0: Untuk mengejar ketertinggalannya gitu.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Sementara di SLB Negeri 1 Painan ini sekarang muridnya ada berapa semuanya?
1: Sekarang 75 orang Kak Rio.
0: 75 orang itu dari SD sampai SMA?
1: Dari SD sampai SMA, ketunaannya netra, rungu, gangguan intelektual dan lambat belajar, kemudian tunadaksa, autis dan hiperaktif.
0: Autis dan hiperaktif ya?
1: Iya.
0: Ini autis dan hiperaktif beda lagi ya?
1: Beda lagi. Kalau mereka autis, otomatis dia hiperaktif Kak Rio. Tapi kalau mereka hiperaktif, belum tentu mereka autis.
0: Oh gitu. Jadi lokalnya beda ya?
1: Iya.
0: Gitu. Oke, baik. Untuk tenaga pendidik sendiri, Bu Elsa di SLB Negeri 1 Painan, sekarang ada berapa semuanya?
1: Tenaga pendidik lebih kurang kami sekitar 24 orang Kak Rio. Terdiri dari PNS dan P3K.
0: P3K.
1: Iya.
0: Itu untuk kelasnya biasanya satu kelas itu isinya berapa orang? Tergantung apanya? Sama semua atau tergantung jenis apanya?
1: Ketunaannya gitu. Jadi di SLB kami masih banyak kekurangan tenaga pendidik Kak Rio. Sebenarnya di SLB ini harusnya nih Kak Rio ya. Lazimnya satu siswa itu dilayani oleh dua pendidik Kak Rio.
0: Satu siswa, dua pendidik?
1: Iya,
0: gitu.
1: Harusnya gitu. Cuma karena kami masih keterbatasan dalam tenaga pendidik, jadi kami klasifikasikan per ketunaan, terus per kelas.
0: Per ketunaan, terus per kelas juga? Oke. Nah itu per ketunaannya, kalau di SLB 1 Painan, berapa orang jadinya satu kelas itu?
1: Misalnya nih Kak Rio ya, tunanetra, kebetulan yang mengajar tunanetra saya, kami anak ada dua kemarin nih Kak Rio, satu udah tamat SLTP, yang satu kelas 1. Jadi
0: kelas karena SLTP.
1: SLTP. Karena mereka kalau SMP itu kan sekarang kan pembelajaran itu per fase ya Kak. Kalau SMP itu kan fase D. Okay. Jadi karena mereka masih satu fase, kemampuan mereka tidak jauh beda, jadi disatukan Kak, pemberian pembelajarannya begitu.
0: Disatukan ya itu ya? Okay. Nanti penilaiannya seperti apa itu?
1: Penilaiannya
0: beda, gitu.
1: Dibedakan tergantung kelas mereka Kak. Misalnya kelas 7 nanti diberikan dia rapornya kelas 7 gitu. Kalau dia kelas 9 diberikan dia rapornya di kelas 9.
0: Oke. Okay. Baik ya, terima kasih Ibu Elsa ya. Nah, kita kembali ke pendaftaran ini PDB ya.
1: Iya Kak.
0: Pendaftaran peserta baru. Didik baru gitu.
1: Iya.
0: Oke. Biasanya per tahun itu maksimal biasanya paling banyak berapa yang daftar?
1: Kami tidak ada menerima maksimalnya Kak. Jadi seberapa ada yang mendaftar diterima Kak.
0: Oh gitu.
1: Insyaallah iya.
0: Iya, yeah, seberapa yang daftar diterima.
1: Yeah.
0: Untuk saat ini udah ada yang daftar belum, Bu?
1: Sudah ada 6 orang yang daftar. Satu tunanetra, kelas 1 SD. Ada tunarungu. Terus ada yang lambat belajar, ada speed delay juga Kak.
0: Speed delay.
1: Ada autis 2 orang kalau nggak salah.
0: Oh, speed delay juga termasuk gitu ya?
1: Iya, speed delay.
0: Bisa sekolah di SLB.
1: Bisa.
0: Itu SD semuanya.
1: SD dan kemarin juga ada yang udah baru, maksudnya baru nanya-nanya informasi, itu anak SMP akan masuk ke SLB karena mereka tidak sanggup untuk menyetarai atau menyamai pembelajaran di SMP, belum bisa menerima, jadi akan dipindahkan ke SMP LB terlebih dahulu, Kak.
0: Oh gitu. Hmm. Baik, Ibu Elsa. Kemudian ini terkait asesmen tadi, Ibu, ya.
1: Iya.
0: Apakah bagaimana prosesnya? Proses asesmen yang dilaksanakan di SLB 1 Painan. Kemudian apakah harus didampingi orang tua atau gimana, atau orang tua nunggu hasilnya aja gitu?
1: Oh gitu. Jadi di SLB Negeri 1 Painan ada 3 orang guru kami, Kak, yang sudah mendapatkan sertifikat dari Dinas Provinsi Sumatera Barat, sudah mengikuti pelatihan untuk mengasesmen, Kak. Jadi dari daerah Painan, Bayang, Tarusan, seandainya ada anak-anak SLB itu yang ingin masuk ke sekolah reguler, harus melalui asesmen yang diasesmen oleh tim asesmen yang ada di SLB 1 Painan.
0: Itu tersertifikasi, ya?
1: Iya, tersertifikasi dia. Jadi asesmennya itu meliputi asesmen perkembangan. Biasanya asesmennya ada 3 hari, Kakak. Ada asesmen perkembangan 1 hari biasanya. Nanti ada asesmen untuk matematika. 1 hari lagi asesmen bahasa Indonesia. Jadi nanti misalnya kalau mereka pun mau masuk ke SLB di asesmen, mau keluar dari SLB pun akan di asesmen, Kak. Jadi bahan asesmen itu bisa menjadi acuan bagi guru-guru di SD ataupun SLTP ataupun SLTA. Anak-anak kami yang ingin melanjutkan ada acuannya, misalnya kekurangannya masih di sini kayak gitu, Kak. Ada dibikin di keterangan atau dirincikan seperti itu.
0: Oke. Mm-hmm. Berarti ada asesmennya, sertifikasi, ya.
1: Yeah.
0: Apakah ada yang biasanya udah asesmen di luar dulu mending gitu?
1: Sejauh ini
0: sama psikolog misalnya enggak?
1: Belum ada, Kakak.
0: Belum ada, ya.
1: Iya.
0: Oke. Mm-mm. Kemudian ini, Ibu Elsa, untuk batasan usianya kalau mau masuk SLB, ya, apakah ada batasan usianya untuk tingkat SD, SMP atau SMA-nya, atau ini bebas gitu?
1: Usianya sesuai usia sekolah, Kak. Soalnya sudah pernah saya berkomunikasi juga dengan operator sekolah. Kalau sudah lewat usia sekolah, tidak terbaca lagi di data pokok pendidik, Kak.
0: Oh gitu. Sesuai usia sekolah, ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Baik-baik. Kemudian tapi kan kadang-kadang ada anak-anak yang kalau biasanya anak-anak yang di ini berkebutuhan khusus ini, biasanya usianya lebih dikecilkan biasanya. Ada kalau itu gimana, maksudnya kakaknya gitu?
1: Iya, Kakak. Kalau dulu zaman saya, Kak, ya, saya kebetulan kan juga masuk pada masa-masa itu dulu. Kalau bagi teman-teman saya yang usianya misalnya udah lewat dari usia sekolah, misalnya dia mereka mau masuk SMP, cuman usia mereka udah usia SMA, dikecilkan. Kalau dulu kan mengubah tuh termasuk agak mudah, tidak sesulit sekarang, karena sekarang kan semuanya sudah pakai aplikasi, ya, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kalau sekarang jarang lagi, Kak, dan orang tua pun alhamdulillah sekarang masyarakat kita sudah mulai sadar gitu, Kak, untuk menyekolahkan anak sesuai dengan usia mereka gitu, Kak.
0: Iya, iya, iya, benar. Iya, harusnya memang seperti itu, Bu, ya.
1: Ya.
0: Sesuai usia mereka, mereka disekolahkan, ya, nanti akan diikuti perkembangannya bisa lebih baik gitu, ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ini untuk ketersediaan fasilitas pendukung terapi ini, Bu, di kelas khusus, apakah ada di SLB Negeri 1 Painan gitu?
1: Di SLB 1 Painan ini kami sementara ini, Kak, masih terapi diberikan oleh guru-guru yang ada spesifikasi di bidang itu, Kak. Misalnya kalau tunanetra, spesifikasinya nanti ada orientasi mobilitas namanya, Kak. Orientasi mobilitas itu untuk menemu kenali lingkungan, sama dengan activity daily living itu untuk mempelajari bagaimana cara menjalankan hidup atau kegiatan sehari-hari gitu, Kak. Nah, itu diajarkan oleh guru.
0: Oke.
1: Masuk ke ruang khusus itu pembelajarannya 6 jam seminggu, Kak.
0: Oke. Kalau untuk lokalnya sendiri bangunannya ya, ini sarananya udah berapa lokal untuk di SLB Negeri 1 Painan sekarang, Bu? Lokal pembelajarannya ya, kelasnya.
1: Kelas pembelajarannya sudah banyak, Kak. Kemarin, tahun kemarin kami baru saja dapat bantuan dari pemerintah pusat, itu tambahan gedung bangunan. Kelas ya, Kak. Ada sekitar 6 kelas dapat kemarin itu, Kak. Jadi kami satu kelas itu, Kak, kalau di kelas SLB itu satu ruangan kelas itu dibagi dua, Kak. Jadi dua kelas di dalam satu ruangan gitu.
0: Dua kelas di dalam satu ruangan.
1: Karena yang dilayani kan siswanya tidak begitu banyak, Kak. Paling banyak 5 siswa untuk satu guru gitu, Kak.
0: Oke, ya. Ini kan terkadang menjadi acuan juga buat orang tua ya, untuk menitipkan anaknya bersekolah di sekolah luar biasa. Karena sarana dan prasarana juga akan mendukung nanti belajarnya anak-anak kita di sekolah. Seperti itu kali, Bu ya.
1: Iya, begitu, Kak.
0: Ya. Baik, sahabat Langisau dimanapun berada. Nah, nanti kita akan kembali, sahabat ya, setelah yang satu ini. Tentunya sahabat Langisau jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Langkita
4: FM. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
5: Hey, Dad, lari yuk.
6: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
5: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
6: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
5: Masa?
6: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
5: Oh, ya?
6: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
5: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
6: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
5: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
6: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
5: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
6: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
5: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
6: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
5: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
6: Ayo!
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat. Kembali di Gawang Pesisir masih bersama SLB Negeri 1 Painan bersama Ibu Elsa Ramadia SPD. Sahabat, kita lanjutkan ya informasi dari SLB Negeri 1 Painan. Ibu Elsa?
1: Iya, Kak.
0: Masih semangat, Ibu. Baik, Ibu, kita lanjutkan ya, Bu, ya, pertanyaan selanjutnya ini terkait apakah tersedia jalur afirmasi khususnya, Ibu, bagi keluarga kurang mampu barangkali ya. Nah, kemudian apa aja, apakah ada syarat-syaratnya, apa aja dokumen, harus ada dokumen pembuktian yang diperlukan gitu.
1: Oh gitu, baik Kak. Jadi kalau sekolah di sekolah negeri kan Kak, apalagi di SLB, kami tidak memungut biaya, tidak ada uang komite, tidak ada uang sekolah, tidak ada segala macamnya Kak. Jadi free Kak sampai tamat.
0: Sampai tamat ya?
1: Ya, jadi kalau di SLB nanti Kak, ada beberapa beasiswa yang bisa didapatkan oleh siswa. Misalnya beasiswa dari Badan Amil Zakat ya Kak, Basnas Provinsi Sumatera Barat ya. Itu biasanya kami guru memilih keluarga-keluarga bagi anak-anak kami yang kurang beruntung gitu Kak. Kami lebih mengutamakan mereka gitu.
0: Oke.
1: Biasanya itu tuh digilir Kak, digilir. Misalnya dalam semester 1 kuotanya 5 orang. Nanti kalau mereka yang sudah dapat di tahun ini, tahun berikutnya ganti lagi siswanya seperti itu.
0: Oh gitu. Berarti guru yang memilih ya?
1: Iya, guru Kak.
0: Berarti di sini ya, dalam artian guru juga sudah mengenal latar belakang dari setiap siswa yang terdaftar di SLB gitu Bu ya?
1: Iya, kami kan membuka diri, ada room chat untuk guru dan siswa. Jadi di sana guru bisa bercerita, atau masing-masing guru kelas itu juga bikin grup untuk kelas mereka masing-masing Kak. Jadi di sana guru-guru dan wali murid bisa bebas bercerita apa saja gitu.
0: Oke, baik-baik. Ya, kemudian ini terkait kurikulum dan program pembelajaran ya Bu. Apakah bagaimana sih program dan kurikulum di SLB khususnya di SLB Negeri 1 Painan ya? Apakah ada kurikulum khusus atau program khusus untuk pembelajaran di SLB Negeri 1 Painan gitu?
1: Ya baik Kak, jadi kami sistemnya ada dua Kak, ada akademik dan ada non-akademik. Yang akademik kurikulumnya itu sama dengan kurikulum reguler Kak, cuman ada di bagian capaian pembelajaran atau apanya Kak, itu beda lagi. Ada permen dari peraturan menterinya yang khusus untuk SLB gitu Kak. Perfasenya. Kemudian ada lagi yang non akademiknya seperti yang tadi Kak, ada pelayanan untuk ruang khusus. Kalau tunanetra pelayanannya seperti yang saya bilang tadi, ada orientasi mobilitas dan activity daily living. Kalau tunarungu nanti ada PKPBI namanya Kak.
0: PKPBI.
1: Ya, PKPBI ini untuk pembelajaran komunikasi Kak. Komunikasi. Kalau mereka masih sisa pendengarannya masih banyak, jadi kita optimalkan untuk mengeluarkan suara gitu Kak. Jadi tidak menggunakan isyarat melulu gitu Kak.
0: Baik.
1: Jadi begitupun bagi anak-anak yang speak delay kan Kak. Jadi sebenarnya seharusnya nih Kak, kalau bisa orang tua itu melampirkan nanti Kak. Misalnya kalau mereka itu dinyatakan oleh dokter tunanetra sejauh mana lantang pandang atau ketunanetraan si anak harus ada itu sebenarnya Kak. Soalnya persyaratan seperti itu kami butuhkan untuk jika anak mengikuti perlombaan-perlombaan nantinya Kak.
0: Itu diminta keterangan seperti itu ya?
1: Iya.
0: Seberapa apa namanya ketunaannya?
1: Iya. Jadi tunarungu harus melampirkan pendengarannya berapa desibel seperti itu Kak.
0: Itu dapatnya dari dokter ya?
1: Dapatnya dari dokter spesialis Kak.
0: Spesialis tergantung nih. Ketunaannya di bagian mana gitu ya?
1: Iya, jadi kalau tunagrahita nanti seharusnya orang tua melampirkan tes IQ seperti itu Kak. Tunadaksa nanti orang harus ada surat keterangan dari dokter apa yang harus misalnya dia mengalami kekakuan di bagian mananya. Jadi nanti ketika kami memberikan pelayanan kami nggak salah-salah seperti itu Kak. Apalagi tunadaksa itu kan kalau salah sedikit kan fatal.
0: Fatalnya. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Elsa ya. Sangat bermanfaat sekali informasi di pagi hari ini sahabat Langisal. Nah, ini khususnya buat sahabatnya dimanapun berada. yang mau mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di SLB Negeri 1 Painan, nah, silakan langsung daftar mulai sekarang. Dan kapan aja sih sebenarnya bisa daftar gitu ya, seperti yang dibilang Ibu Elsa tadi ya, sepanjang tahun kapan aja selalu dibuka, berarti selalu dibuka pendaftaran untuk sahabat Lengkisah dengan pemerintah yang mau mendaftarkan anaknya bersekolah di SLB Negeri 1 Painan, seperti itu Ibu Elsa ya.
1: Iya begitu.
0: Oke, okay, baik, terakhir Ibu Elsa sebagai closing statement ya, mungkin barangkali ada himbauan atau ajakan pesan kepada sahabat Lengkisah di manapun berada, silakan Ibu Elsa.
1: Baik, terima kasih Kak. Jadi di sini sekali lagi kami menghimbau kepada sahabat Lengkisah, kepada ayah bunda terutama yang memiliki anak yang mengalami kekurangan, jangan dianggap itu kekurangan. Apapun kekurangan mereka pasti terselip ada nantinya kelebihan pada diri mereka. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang untuk menyekolahkan anak ke SLB. Apabila anak nanti sudah mampu untuk calistungnya di SLB, kami juga menerima atau menerima masukan dari orang tua. Apabila orang tua ingin menyekolahkan anaknya kembali ke sekolah reguler, akan kami asesmen ulang dan itu sebagai bahan rujukan oleh orang tua nantinya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah reguler. Jadi sekali lagi, jangan malu dan jangan merasa underestimate mempunyai anak yang difabel seperti itu.
0: Oke, udah Ibu?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Ibu Elsa. Luar biasa sekali sahabat Lengkisah di pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat sahabat yang sudah mendengarkan. Semoga informasinya bermanfaat sahabat Lengkisah ya. Akhirnya Rio Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruangan sahabat Lengkisah. Sampai di sini Gong Posisi edisi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Setelah ini sahabat kita akan relay ya, ada siaran bersama sahabat Lengkisah dari Persada ID terkait Indonesia Persada ID untuk menyiarkan Nalar, yayasan dari Yayasan Nalar Naluri Nurani ya, Mental Health Series. Nah ini sahabat live talk show serentak LPPL se-Indonesia. Nah dengan topiknya radio teman sehat mental di era digital, dan dengan narasumbernya Dr. Randa Tika Bisono, MPSIT, seorang psikolog ya. Kemudian Cokorda Krishna, Direktur ERPKD dan Pasar Bali, Wasekjen 2 Indonesia Persada.id. Semoga sahabat Lengkisah setelah ini masih sama-sama kita dengarkan. Dan Dekibo, pemimpin undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RPD Kutim Kutai Timur Kalimantan Timur,
1: Panglima
0: Polem Aceh Besar Aceh,
1: Kabupaten Jawa Tengah,
0: Suara Pacitan Ibu. Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Abdi Persada FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Suara Bone Berandat Sulawesi Selatan,
1: Bintan
0: FM Kepulauan Riau, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Irama Purworejo Jawa Tengah, Satuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Penjaga iya. Ketahanan.
1: Kami jauh 5 jam dari Banjarmasin.
0: Indonesia mana? Persada ID
1: di Tabalong
0: menyiarkan baik.
2: Oh, Tabalong itu kota ya?
1: Tabalong itu kabupaten ya kota.
2: Oh, kabupaten. Oh, ya kita harus sampai sana suatu hari.
1: Iya dong. Harus. Oh, dong. Kita ngobrol.
2: Kembang. Seru banget di Tabalong.
3: Ibu Tika masih nyanyi, Bu.
2: Ini cokres. Ya Allah, anakku kan di Udayana. Jadi aku sering kebangun.
3: Oh, di Udayana ya, Ibu ya.
2: Udah lulus, makanya
0: nanti aku minta mental. Sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Ya pemirsa LPPL Indonesia, kita pernah pasti mendengar istilah safe space atau ruang aman. Pertanyaannya, seberapa penting ruang aman tersebut bagi kesehatan mental seseorang? Dan bisakah radio menjadi salah satu ruang aman tersebut? Nah, kita perspektif psikologi tentu saja ya. Ini mengapa manusia memiliki kebutuhan untuk didengar dan juga diterima oleh lingkungannya, dan apa yang biasanya terjadi ketika sudah merasa tidak memiliki ruang untuk berbicara atau mengekspresikan diri nih, Bu Tika, dari perspektif Ibu sebagai psikolog.
1: Iya, terima kasih Mbak Ina. Jadi ruang untuk didengar atau yang disebut safe space tadi itu memang kebutuhan yang melekat ya oleh manusia. Jadi ketika manusia diberi ada lima ya panca indera ya Mbak Ina ya. Nah itu semuanya harus berfungsi gitu loh, harus berfungsi. Jadi kalau setiap manusia punya lima panca indera, fungsinya adalah terutama fungsi telinga ya, itu mendengar dan didengar gitu ya kan. Nah ini yang kemudian seringkali secara psikologis justru nggak ada gitu ya. Kalau secara fisik biologis ya gitu, tapi kalau mendengar itu nggak sampai kepada mendengar dengan apa namanya itu mendengar dengan seksama. Bahasa Inggrisnya sih cuma dua ya, to hear and to listen ya kan. Nah
0: Yes.
1: yang harus dilakukan adalah to listen, itu lebih dalam daripada only to hear. Nah kalau di Indonesia itu mendengar dengan seksama. Nah gitu. Jadi kalau di psikologi belajar untuk mendengar yang seksama ini 4 semester sih di psikologi gitu. Kalau di tempat lain oke lah, nggak ada 4 semester 4 semesteran. Tapi itu kita harus belajar menjadi pendengar yang baik gitu ya. Karena safe space itu hanya ada ketika kita mulai mau mendengar gitu. Ya orang tersebut itu mulai dapat tempat gitu ya. Lega ya.
2: Mendengar
1: itu
2: yang
1: ketika di depannya itu memberi perhatian, mendengarkan. Mendengarkan itu artinya mata. Mata itu kontekstual ya. Jadi mata tuh ketemu dengan mata yang di depan kita. Posisi tubuh kita juga 90 derajat dengan orang di depan kita. Dan kita nggak ngomong, mulutnya dilakban gitu ya. Kita memang bekerja, itu si telinga yang bekerja. Nah tapi kalau orang tersebut belum sampai tuntas ngomong, kita udah nyelak. Biasanya orang nyelak itu ngerasa paling tahu atau bosan dengerin ya. Atau aku udah tahu yang kau omongkan. Sekarang dengarkan, loh belum selesai kok udah, aku tahu yang kau mau omongkan. Itu udah ngaco aja gitu ya, udah ngawur. Jadi memang mungkin Mbak Rina pernah dengar juga HSE ya, Health Safety Environment.
0: Yes.
1: Ya, itu di perusahaan-perusahaan itu juga lagi hype juga ya, produk safety at the workplace ya kan. Itu juga lagi di mana-mana tema ini, seolah-olah HSE nggak ada kan. HSE ini udah lama banget, udah ratusan tahun umurnya gitu ya. Tapi memang gak pernah ada. Di kampus juga gak ada, HSE gak ada. Jadi ketika kemudian ini diangkat lagi, yang buat saya agak aneh karena udah lama ada kali gitu ya, pada kemana nih orang-orang gitu ya. Ya sudahlah, it's better late than never Mbak Rina. Yang penting ini diangkat lagi. Nah radio sebagai penutup, itu dari zaman saya SMP tahun 1975 ya Mbak Rina, belum lahir ya pasti deh.
0: Belum.
1: Itu udah radio itu saya tuh tempat tidur saya di sini misalnya. Sebelah kanan atau kiri saya ada meja. Itu ada radio, ada perangkat radio gitu. Yang ketika kita klik ya, ini mungkin nanti Cok Chris juga cerita. Itu suara pendengar ya, suara si hostnya itu kayak temen yang telinganya suaranya tuh deket dengan telinga kita gitu ya. Apalagi kalau ada lagu-lagu yang kita minta diputar, aduh tuh pengantar tidur banget gitu ya. Apalagi kalau acaranya tuh kirim-kirim pesan. Ya dari Tika mau kirim ke Rina, ucapannya lagi apa nih gitu. Rina mudah-mudahan dengar ya kiriman dari Tika nih. Nah gitu-gitu ya. Jadi itu functions as a personal needs. Jadi dia berfungsi sangat-sangat pribadi gitu. Ya, dan ketika itu saya kebetulan karena di psikologi kuliahnya, saya udah punya rubrik sendiri gitu di psikologi ya. Ada Radio Prambors, Pas FM, El Sinta, Amigos, Pesona. Saya banyak sekali dulu rubrik-rubrik. Jadi saya juga ngenalin psikologi, tapi self-branding saya juga jalan gitu ya, gara-gara punya rubrik sendiri gitu ya. Makanya juga saya bilang ke teman-teman psikologi, mahasiswa nih ya, ayo sana melamar ke radio di tempatnya masing-masing untuk punya rubrik. 1 jam, 1 kali, 1 minggu. Ya, dan itu pasti radio seneng banget. Apalagi kalau gretong gitu ya, cuma bayar makan siang doang gitu ya, atau makan sore gitu ya. Nggak usah bayar yang tinggi-tinggi. Nah, ini hilang memang, Mbak Rina, ya hilang. Dan buat saya, fungsi radio sebagai, ya dulu nggak ada teman untuk kesehatan mental. Zaman dulu mah nggak ada. Dulu sih teman kita di rumah gitu ya, radio itu teman di rumah. Jadi yang tadi Cok Chris bilang, itu benar banget ya, kita tinggal klik, udahlah kita mau jalan-jalan kemana-mana, kita dengar si hostnya ngomong, dengar lagu-lagu yang diputar, tanpa memang harus niteni ya, niteni itu mantengin gitu ya, kalau kita buka smartphone.
0: Okay.
1: Begitu Mbak Rina, ya.
0: Oke. Okay. Kalau tidak adanya safe space dari seseorang gitu, apakah akhirnya itu dapat memicu stres kah Bu, atau adanya kecemasan, bahkan nanti akhirnya bisa depresi misal tidak ada ruang untuk didengar?
1: Of course. Kenapa of course? Kenapa tentu? Karena di radio tuh gini Mbak Rina, program-programnya itu termasuk program-program resiliensi ya.
0: Yes.
1: Termasuk program-program kasus-kasus yang dibahas. Nah, ketika membahas kasus-kasus, itu ada pasti peringatan-peringatan buat pendengar gitu. Hati-hati ya, nanti gini, nanti gitu, apalagi yang dihadirkan tuh tokoh-tokoh gitu ya, yang pas gitu dengan kasus-kasus yang dibahas. Nah, para pendengar itu kan tidak harus mengalami peristiwa tersebut terlebih dahulu, karena bisa belajar dari kasus yang dibahas di radio gitu. Nah, ini karena nggak ada ya, sosmed kan, podcast dan sebagainya itu kan nggak yang rutin gitu kan, nggak ya, itu kan benar-benar kalau ada baru ada gitu ya. Tapi kalau program radio itu rutin, biasanya seminggu sekali, tiap hari Rebo jam sekian rutin gitu, acara apapun. Nah, dari kasus-kasus yang diangkat itu kita bisa menyiapkan satu persiapan mental supaya kita nggak terjerumus ke lubang buaya yang sama gitu ya, dari kasus yang dibahas gitu. Nah, jadi kita tuh nggak ada semacam kayak sense of alertness, kayak kewaspadaan tuh nggak ada gitu. Kayak kasus yang terjadi kemarin saya baru bahas gitu dengan media, adalah penyekapan perempuan ya 3 tahun pacarnya di Jawa Barat. Nah, itu serius, nggak ada yang nyari beneran, dia nggak berusaha kabur beneran. Pokoknya semuanya tuh kayak biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kalau radio aja, bayangin ya, itu dibahas terus pasti oleh radio. Ya, Jawa Barat tuh radionya juga ratusan gitu ya. Nah, itu pasti semuanya bergerak gitu gara-gara ada radio. Tapi karena cuman sosmed gitu ya, itu benar-benar hanya berdasarkan kesadaran lu mau bantu apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi memang akhirnya karena gak ada radio, saya lihat sih radio sekarang ada di Smart TV ya, radio ada di situ juga sekarang. Ditemplokin di Smart TV sekarang radio. Jadi kita bisa, nggak harus punya instrumen radio Mbak Rina. Jadi di Smart TV, itu banyak tuh pilihannya ya. Itu nggak tahu, mudah-mudahan radio daerah juga di daerah masing-masing masuk di Smart TV daerahnya gitu ya. Itu tinggal diklik juga, itu udah bunyi dengan sendirinya dan berfungsi sebagai radio gitu.
0: Bu ya, izin Arina sampaikan bahwa RPKD Denpasar Bali ini dikenal memiliki sejumlah program inklusi Bu Tika. Di RPKD Denpasar ini membuka ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapatkan panggung di media. Nah, jadi ini mungkin akan diceritakan lebih detail oleh Cok Chris nih. Bisa diceritakan yang Rina sampaikan tadi Cok Chris, bahwa ada program Raditya dan dampak yang dirasakan bagi para yang terlibat maupun bagi para pendengar. Silakan Cok Chris terkait program RPKD Denpasar Bali.
2: Iya, izin Bu Tika. Jadi kalau kami
1: Tunggu.
2: di RPKD FM, Radio Publik Kota Denpasar itu memang sejak awal meyakini bahwa radio itu bukan hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga sebagai ruang bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan kita memang melihat kenyataannya masih banyak kelompok-kelompok tertentu yang sangat jarang atau susah mendapatkan akses informasi ataupun juga ruang publik karena mungkin keterbatasan dari sisi sarana dan prasarana, kemudian minimnya juga kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka. Nah, kemudian Kota Denpasar itu ada MOU dengan UNESCO. Dan sejak tahun itu terkait dengan kota inklusi ya, jadi sejak itu kemudian pimpinan kami, Wali Kota Denpasar, beliau mempunyai satu inovasi untuk bagaimana caranya agar di Denpasar itu kita bisa membantu inklusi. Jadi inklusinya ini adalah untuk kelompok rentan. Oke, kelompok rentan yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu adalah teman-teman disabilitas, yang mungkin mempunyai keterbatasan, tapi sebenarnya mereka itu mempunyai suatu kemampuan yang lebih begitu. Jadi adik-adik disabilitas ini kita ajak untuk berlatih siaran, dan untuk saat ini ada sebanyak 6 orang penyiar disabilitas ya, mohon maaf izin, 4 orang yang tunanetra dan 2 orang yang tunadaksa. Jadi kami ingin adik-adik disabilitas ini mempunyai suatu kemampuan yang lebih dari orang lainnya agar mereka itu mempunyai masa depan nantinya dan tidak tergantung kepada orang tuanya ataupun mungkin kepada saudaranya. Intinya mereka itu bisa menghasilkan uang sendiri. Dan memang terbukti kita bisa lihat saat ini adik-adik disabilitas kami itu bahkan ada yang sudah punya album, ada yang suka ngamen di kafe-kafe, kemudian di restoran. Mereka itu menjadi penyanyi yang layaklah suaranya untuk didengar. Bahkan ada satu orang adik disabilitas netra kami, jadi dia itu suka membikin puisi, kemudian juga cerpen, bahkan sudah sampai ke ranah internasional, diajak ke Korea dan punya satu buku. Nah, di situ membuktikan bahwa dengan kesempatan atau ruang yang kita berikan kepada adik-adik di sebelah, mereka punya sesuatu yang istimewa yang orang lain, yang orang normal lainnya tidak punya gitu. Jadi kita sudah memberikan kesempatan untuk mereka berkreasi. Yang kedua, kelompok rentannya itu adalah lansia. Kalau kita bicara lansia, mungkin kita berpikir adalah mereka yang mungkin sudah tidak aktif lagi untuk bekerja, kemudian tinggal di rumah, mungkin seperti itu ya. Dan untuk saat ini teman-teman lansia ini kita berikan satu program yang namanya Gite Sancaya. Jadi ini adalah program untuk menyanyikan kidung suci untuk agama Hindu khususnya. Jadi kidung ini diambilkan dari epos Mahabharata ataupun juga Ramayana. Nah, dan tentunya ini berisikan tentang tuntunan untuk kehidupan. Jadi mereka kita kasih program di setiap hari Minggu di pukul 16 sampai dengan 18 WITA. Jadi melalui program ini kita berharap lansia itu untuk tetap aktif dan juga berdaya sehingga mereka itu merasa lebih diperhatikan, merasa dihargai, kemudian tetap untuk aktif dan memiliki peran dalam kehidupan sosial. Dan keterlibatan lansia ini merupakan salah satu upaya juga untuk menjaga kesehatan mental dan sosial mereka. Yang ketiga, kelompok rentannya itu adalah remaja. Jadi kenapa remaja? Karena remaja itu menentukan arah pembangunan di masa depan. Jadi mereka ini bukan hanya sebagai objek ya, tetapi mereka adalah subjek daripada pembangunan yang memiliki ide, kreativitas, dan juga energi yang perspektifnya wajib didengar. Kemudian di era digital saat ini, remaja ini menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari tekanan, kemudian juga kesehatan mentalnya, pergaulannya hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu perlu satu ruang yang aman dan juga positif bagi mereka untuk berkomunikasi, menyampaikan aspirasi. Jadi kita RPKD bekerja sama dengan Kisara atau Kita Sayang Remaja, ini merupakan komunitas remaja, Mbak Rina. Komunitas remaja ini ada di bawah PKBI. Jadi kita rutin melaksanakan dialog interaktif, topiknya beragam, tentang remaja tentunya, baik itu kenakalan remaja, kemudian tentang seks bebas, HIV, AIDS, kemudian ada tentang narkoba juga.

0: ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada IDTV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Gembaran Dikmusi Banyuasin Sumatera Selatan, Lansekmani Sijunjung Sumatera Barat, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Bromo Kabupaten Purbolinggo Jawa Timur, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Murung Raya Kalimantan Tengah, Rapa Pakpak Barat Sumatera Utara, Radio Kota Batik Kota Pekalongan Jawa Tengah, Kartini Jepara Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan juga pendengar LPPL di seluruh Nusantara, tadi kita sudah membahas tantangan kesehatan mental dan peran radio. Cara tentang langkah nyata yang bisa dilakukan masyarakat. Baik, Rina akan ke Bu Tika. Bu Tika, apa langkah untuk menjaga kesehatan mental di tengah derasnya arus impor? Apakah perlu adanya batasan waktu dalam penggunaan media sosial? Bu Tika, gimana nih Bu?
2: Iya, terima kasih Mbak Rina. Kalau kata para pencipta sosmed ya, dalam hal ini ada smartphone yang tersebut sebagai siapa namanya itu, tiga orang. Ayo Mbak Rina, aku tes. Tiga orang. Selain okay. Steve Jobs. Ayo, selain Steve Jobs, selain Aduh. Mark Zuckerberg, satu lagi.
1: Apa itu? Siapa?
2: Ya itu, pencipta-pencipta
1: Elon Musk.
2: Pencipta-pencipta apa namanya sosmed.
1: Elon Musk. Aja.
2: Siapa?
1: Elon Musk.
2: Elon Musk sih ininya apa namanya, Elon Musk itu yang terakhir-terakhir, yang tiga pertama-tama. Aku bantu ya. Ada Steve Jobs, ada Mark Zuckerberg.
1: Facebook. Oh ya, Facebook.
2: Satu lagi.
1: Siapa?
2: Ada satu lagi yang paling tua, yang paling tua.
1: Aduh.
2: Ya udah, aku kasih waktu. Jawab nanti setelah aku bahas ya. Jadi mereka-mereka ini ya yang membuat apa namanya, membuat atau menciptakan apa produk-produk sosmed smart ini. Mereka okay. itu punya aturan, Mbak Rina. Mereka bilang anak-anak kami tidak akan kami kasih sampai dia usia 14 tahun. Ya, Mbak Rina ya. Jadi mereka itu udah melakukan hal itu terhadap anak-anaknya sendiri. Memang belum jadi kebijakan dunia ketika mereka bicara seperti itu. Ya, nah, ketika kemudian kita juga belum ada aturan, ya, seolah-olah

0: sosmed itu atau smartphone itu Tuhan kedua gitu ya. Bahkan banyak nih ya yang dengar juga nih pasti, tidur harus di sebelah si smartphone. Itu kan bego banget ya, bodoh sekali gitu ya. Ngapain coba ya tidurnya, bukannya di sebelah pasangannya, sebelah HP. Jadi dia panik kalau nggak tidur sebelah HP. Ini saya nggak tahu Mbak Rina juga gitu apa enggak.
1: Iya,
0: kalau
1: ya,
0: saya enggak,
1: kebetulan ya.
0: HP, saya HP pasti pisah karena HP nggak boleh ada di ruang tidur ya kan, karena faktor radiasi dan sebagainya lah, cerita-cerita radiasi itu. Tapi orang-orang justru harus dekat. Nah itu kan satu logika berpikir yang terbalik ya, ketika kita tahu ada radiasi, dia malah dideket-deketin gitu Mbak Rina. Ayo sambil cari, sambil aku bicara sambil cari satu lagi siapa. Yang pertama kali justru sebelum Steve Jobs ya. Oke, jadi ketika kemudian kita harus membuat ruang gitu dari gadget itu berpisah dari tempat kita tidur, itu sebenarnya kita sedang melakukan perlindungan buat diri sendiri ya. Kemudian juga penggunaan itu harus tidak boleh 24 jam, karena kalau kita bicara anak-anak, anak-anak tuh nggak, ya nggak boleh dia hanya terpapar smartphone ya, cuman gara-gara bapak ibunya pengen buat dia diem. Nah ini banyak sekali saya temukan ya, kelakuan orang tua yang minus-minus, justru anak-anaknya diberi smartphone, diberi tablet ya, dikasih apa namanya tuh, gawai-gawai apapun supaya mereka diem. Emang mereka diem, tapi mereka diemnya itu adalah rusak badannya gitu ya, rusak psikologisnya. Dan kalau mau diambil si gawai, coba deh, itu bisa tantrum, temper tantrum yang abis-abisan ya. Dan bahkan ada yang sampai nggak mau makan ya gara-gara HP-nya diambil, dan bahkan perilakunya jadi perilaku yang sangat-sangat menyimpang gitu ya. Dan saya nggak cuma bicara anak-anak, mahasiswa ada yang sampai terpapar dan akhirnya kuliahnya terganggu ya. Saya beberapa kali menghadapi kasus-kasus seperti ini. Nah orang tua juga ternyata seperti itu gitu ya, lagi jalan-jalan hari Sabtu gitu ya, makan nih sama keluarganya, main HP dia, main HP. Jadi orang di depannya nggak penting gitu Mbak Rina, orang di depannya terserah. Akhirnya apa, makan siang di mall gitu lah, setiap orang kok lihat HP-nya masing-masing di meja itu. Dan saya sering saya lihat itu, dan ada kalanya saya iseng saya negur gitu ya, biarin aja lah saya dimarah-marahin, mending saya negur. Jadi memang itu dulu Mbak Rina, gaya hidup 24 jam pegang HP itu harus di stop gitu ya. Saya itu kadang-kadang kalau HP saya lagi dicolokin di atas dan saya harus kerja di rumah di bawah, ya saya nggak bawa-bawa lah, emang lagi di atas saya lagi di bawah. Ya memang begitu. Nah kalau ditanya kok nggak diambil, oh ya tadi nggak kebawa HP-nya. Jadi saya nggak kebawa HP, saya baik-baik saja ya, saya nggak terganggu kejiwaan saya. Bahkan HP ketinggalan di rumah, nah itu agak nggak baik-baik aja, cepat kirim ke kantor ya. Cepat kirim ke kantor ya, soalnya dibutuhin, ada info semua di situ. Tapi nggak yang panik terus, oh apa namanya, jadi kayak dunia mau runtuh gitu, enggak gitu ya. Nah kemudian kalau HP saya juga lagi low bat gitu ya, lagi naik Gojek nih misalnya, total low bat, ya udah saya paling nanya, mas, motormu ada untuk colokan nggak gitu ya. Tapi untuk colokan juga nggak untuk terus langsung halo-halo di Gojek, karena kabelnya nggak cukup gitu kan Mbak Rina. Yang penting dicolokin nggak mati dia gitu ya. Jadi ini yang harus dicek dulu ke masing-masing diri kita ya, tanpa gadget, are we okay or are we not okay gitu. Itu dicek dulu, kita okay atau nggak okay. Nah yang selanjutnya yang harus dicek adalah tentunya kalau sudah terpapar, kesehatan mentalnya kena, itu harus apa gitu ya. Tentunya harus ke ahli gitu ya, harus ke ahli, itu nggak bisa sendiri ya. Kayak misalnya maksa untuk nggak mau tidur dekat HP gitu, itu gimana caranya? Karena katanya kalau nggak lihat sosok HP itu kepikiran, itu udah sakit jiwa banget ya. Ini jangan-jangan yang dengerin banyak yang terkena penyakit seperti ini gitu ya. Jadi HP itu benar-benar udah lebih dari pasangan hidup, lebih dari anak, lebih dari sahabat, lebih dari segala macam. HP itu udah benar-benar harus ada. Kalau nggak ada, gue mati gitu ya. Nah, yang statusnya kayak gini harus langsung ke psikolog, ke psikiater, atau ke counselor gitu ya. Karena memang harus dapat bantuan, karena ini sudah masalah mental Mbak Rina yang kena gitu ya.
1: Ya.
0: Gitu sih. Kayak sekarang saya juga lagi kayak gini nih. Saya nggak baca HP ada siapa gitu ya, notifikasi kan nongol-nongol aja. Ya saya biasa-biasa aja lihat notif, biasa-biasa aja gitu. Nggak okay. Keganggu gitu. Dah, sampai situ dulu Mbak Rina. Thank you.
1: Oke. Kita mungkin ke Cokris lagi Bu Tika. Cokris, radio bisa beradaptasi dan tetap dekat terutama dengan generasi-generasi muda, milenial, Gen Z.
2: Oke, makasih Mbak Rina. Jadi kita radio memang sih media analog ya. Jadi gimana caranya agar bisa beradaptasi dengan generasi muda? Itu dengan cara tentunya kita harus melakukan penelitian. Apa sih yang disukai sama anak muda? Tentunya tanpa kehilangan karakter dari radio sendiri sebagai media yang hangat dan juga dekat dengan pendengarnya. Nah, kalau saat ini generasi muda itu ekosistemnya kan digital, maunya serba cepat, serba mudah gitu. Karena itu radio itu nggak cukup hadir hanya dalam frekuensi siaran AM ataupun juga FM. Jadi harus multi platform. Bisa streaming, jadi streaming itu bisa ngeliat orangnya yang siaran langsung, kemudian juga ada di website, ada di aplikasi, ada juga di media sosial, dan juga berbagai platform digital lainnya seperti YouTube, seperti saat ini ya. Namun kekuatan utama radio itu kan sentuhan manusia, jadi di tengah banjirnya konten-konten digital dan juga kecanggihan teknologi, jadi generasi muda itu tetap membutuhkan suatu ruangan yang mereka itu merasa tetap didengar, kemudian dihargai, dan juga terhubung secara emosional. Jadi disinilah keunggulan radio itu, jadi melalui interaksi secara langsung, dialog yang hangat, dan juga konten yang dekat dengan realitas kehidupan anak muda itu sendiri. Jadi okay. Di sini kita berharap radio itu lebih banyak ya bikin program-program yang melibatkan anak muda dari berbagai kalangan tentunya. Okay. Jadi ini tuh anak muda itu bukan hanya sebagai pendengar semata, berikan mereka ruangan untuk berkreasi, kemudian juga menyampaikan gagasan dalam bentuk dialog interaktif, ataupun ajak mereka sebagai narasumber membahas isu-isu yang mereka hadapi, seperti kami salah satunya kita ngajak Kisara anak-anak untuk membahas berbagai persoalan tentang remaja. Dengan demikian radio itu akan tetap menjadi media yang relevan sekaligus.
1: Baik. Harapan Cokris nih terutama terhadap LPPL yang mengembangkan program-program yang berdampak sosial dan juga mendukung kesehatan mental masyarakat, mungkin bisa berbagi juga terkait yang sudah diluncurkan tadi program Raditianya, harapan-harapannya kepada LPPL Indonesia meluncurkan program serupa misalnya.
2: Baik, kami terutama Indonesia Persada ID ini berharap LPPL di seluruh Indonesia itu dapat terus menguatkan peranannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan saat ini memang isu kesehatan mental itu seperti kesepian, tekanan sosial, dan juga literasi digital itu menjadi tantangan yang dihadapi hampir oleh semua lapisan masyarakat. Karena itu LPPL yang ada di setiap pemerintah daerah itu mempunyai peluang yang sangat besar sekali ya, menjadi ruangan yang aman, yang menghadirkan informasi yang sehat, kemudian edukasi yang mencerahkan, serta dialog-dialog yang membangun empati dan juga solidaritas sosial. Jadi kita tentunya lebih gampang terhubung dengan institusi-institusi pemerintah ya, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat. Jadi itu yang kita manfaatkan. Kita ajak mereka berdialog, kita ajak mereka bersosialisasi, memberikan informasi yang tentunya positif bagi masyarakat dan pasar. Dengan demikian radio itu benar-benar menjadi media yang inklusi bagi seluruh masyarakat.
1: Baik. Oke, kita beralih. Bu Tika nih, apa sih Bu Tika harapannya terutama terhadap masa depan era digital? Apakah bisa radio dan medsos ini saling melengkapi nih Bu Tika? terhadap mendukung kesehatan mental di masyarakat?
0: Oke, makasih Mbak Rina. Jadi sekarang itu radio-radio itu malah sudah canggih banget gitu ya, dengan sistem live streaming ya, itu nyangkut tuh ke gawai masyarakat gitu ya. Jadi untuk kalau kita dulu kan pakai telepon ya, kita pakai home line ya kan, untuk telepon halo gitu kan, apa namanya tuh bertarung ya untuk mendapatkan slot. Nah sekarang tuh lewat WA masing-masing sudah bisa gitu ya, tapi memang harus masih bertarung juga siapa yang bisa diterima masuk ke radio. Nah saya sering sekali jadi tamu di radio itu, si radio itu membuka ketika slot itu dibuka ya, tentunya semua yang telepon itu lewat smartphone-nya masing-masing gitu ya, dan mereka yang masuk itu sering kan ditanya lagi di mana nih, lagi di mobil lah, lagi di Gojek lah, lagi pokoknya di tempat yang memang hanya bisa dicapai oleh smartphone karena udah nggak pakai telepon yang zaman dulu lagi. Nah ini harus yang saya pernah catat ya, PRSNI itu ada 400-an radio Mbak Rina seluruh Indonesia, karena saya pernah kerja sama dengan PRSSNI zaman dulu itu. Nah nggak tahu sekarang mestinya tambah gitu ya. Dan juga saya sendiri juga kemarin nih ketemu dengan orang yang dia tadinya tuh punya apa sih kayak shop online gitu, tapi terus dia selesai shop online-nya, dia buat radio gitu ya, lagi-lagi dari orang Bandung gitu, orang Jawa Barat gitu ya. Jadi ini saya juga lagi dikontak untuk mengisi si radio tersebut. Di radionya radio yang biasa pakai pakai frekuensi gitu ya, radio frekuensi. Nah, tapi sekarang kan memang sudah ada radio media digital ya, radio digital. Nah itu TV digital juga udah ada. Nah ini bisa banget untuk tetap membuat program-program yang langsung membuat koneksi ya antara para pendengarnya, para pemirsanya, para pencinta si radio, untuk buat kayak dulu lagi gitu ya, Dok Chris gitu ya. Jadi ada program-program yang kreatif gitu ya, di mana mereka itu terlibat langsung dengan si radio gitu. Ya bahkan ketika mereka lagi bergiat itu nggak lagi dengar Spotify gitu ya, tapi langsung ke radio favoritnya yang ada di smartphone-nya gitu loh. Langsung klik gitu ya. Terus ya, karena lagu-lagu itu lagu-lagu kecintaan mereka. Kayak contohnya saya gitu ya. Itu ya karena saya angkatan 80-90, lagu-lagunya ya lagu-lagu era itu. Itu ada beberapa radio yang saya langsung klik. Itu kayak kita dibawa lagi ke masa itu dan kita jadi semangat kerjanya gara-gara kita sambil nyanyi "You to me are everything, the sweetest song that I can sing, oh baby." Alah itu lagu tahun 80-90-an. Tapi ketika radio itu muter itu, kita ikut nyanyi, ikut joget-joget. Jadi kerja tuh tambah semangat gitu ya.
1: Betul.
0: Dan gak jutek gitu Mbak Rina, gak bete gitu. Ini kan masalahnya kan kita mengurangi tadi itu yang Cokri sudah sebut ya, gangguan mental, gejala-gejala jadi depresi dan kecemasan, kemudian juga ada kecenderungan skizofren, ada NPD, ada narsistik. Ini semua kesehatan-kesehatan kejiwaan yang bisa dicegah, ya. Bisa dicegah. Ya. Jadi masalah kita apapun ya, kalau buat saya ya Mbak Rina, masalah kita apapun, selama dapat bantuan pemecahan, itu dia akan selesai. Ya mungkin orang kalau dengar saya ngomong gitu, kepedean lu, kepedean gitu ya. Enggak kepedean, ya memang saya pede gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Okay. Hanya dia butuh waktu pendek, butuh waktu sedang, atau butuh waktu panjang. Jadi setiap persoalan itu, timeline penanganan masalahnya beda-beda. Ya. Nah radio ini kalau bisa kayak dulu lagi berfungsinya, itu yang enggak pernah mati itu bukan TV Mbak Rina, tapi radio yang enggak pernah mati. Yang orangnya tidur, bahkan ketika orangnya mau apa tahajud gitu ya, radio masih ada. Bahkan abis itu subuh lagu Indonesia Raya-nya nongol lagi gitu, nyambung terus nih radio, nggak pernah mati. Nah zaman dulu ini sedikit share aja Mbak Rina dan semuanya, lagu saya pagi itu dulu ya, dari balik jendela di kamar, itu lagu itu ya, itu ternyata jadi lagu kebangsaannya para radio di seluruh Indonesia, karena ketika jam 5 pagi mulai ada, ternyata lagu itu yang dipasang gitu ya. Saya juga tahu nggak ada diceritain gitu ya, karena kan ya nggak mungkin melek atau pasang radio ketika jam 5 gitu, karena biasanya kan jam 6-an baru nyala lah gitu radio gitu. Tapi ternyata lagu pagi itu karangannya Chrisye dan Aji Sutama itu yang diputar. So menghibur gitu ya, menghibur, dan kita punya teman terus sesuai dengan tema. Kita akan selalu merasa punya teman terus, terutama hostnya ya, apalagi kalau hostnya suaranya berat gitu ya, Mbak Rina, berat dan seksi gitu ya. Ih, kita langsung fantasi loh, ini pasti orangnya ganteng banget gitu ya. Okay. Pas ketemu beneran ternyata mukanya hancur gitu ya. Tapi jadi menghibur, secara mental sangat menghibur. Dan ternyata pas ketemu, walaupun mukanya nggak ganteng, tapi orangnya baik banget gitu ya. Terus nanti ada iya loh, taksir-taksiran ya antara host dengan pendengar. Iya loh gitu ya. Harus dikembalikan fungsi radio ini. Benar.
1: Oke, luar biasa dua narasumber kita pada Mental Health Series edisi hari ini. Baik pendengar, apapun diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama. Di tengah derasnya arus informasi digital, kita perlu menjadi pengguna media yang bijak, dan di saat yang sama, radio tetap memiliki peran penting sebagai ruang yang menghadirkan kedekatan, empati, dan juga harapan bagi masyarakat. Rina ucapkan terima kasih banyak sudah hadir bersama kami, Ibu Tika Bisono. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya, Bu.
0: Sami-sami, sampai ketemu di kotamu.
1: Terima kasih Ibu, dan terima kasih Cok Kris sudah meluangkan waktunya di kesempatan hari ini. Sehat selalu Cok Kris, semoga bisa bertemu secara langsung.
2: Oke, terima kasih Mbak Rina, Bu Tika. Halo
0: Cok Kris, nanti kalau aku sampai Bali aku halo-halo ya.
2: Yes, siap Bu.
1: Baik, terima kasih juga di seluruh Nusantara yang telah mengikuti Mental Health Series edisi hari ini. Sampai bertemu pada program berikutnya. Salam sehat mental untuk Indonesia dan tetap menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketawa lagi kalian. Gak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang.

mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pinter-pinter, sampai sekarang masih menganggap dirinya pinter, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat
kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini, kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara, tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Selanjutnya ada rekan Lydia Permata menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: officer yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini. Kata raja, officer kedua, saya tuan raja. Kamu sudah lihat temanmu, officer pertama tadi? Sudah tuan raja. Mati kan?
1: Mati.
0: Kamu mau mati atau mau ikut saya keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup? Bagaimana?
1: Sudah tuan raja.
0: Sudah apa?
1: Sudah, jangan banyak omong.
0: Maksud kamu bagaimana?
1: Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan tuan raja.
0: Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di sorga, disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh tuan raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya.
1: Kata raja, ini gilaan lagi dari yang tadi.
0: Yang tadi masih bisa diajak berunding, ini sudah minta dipotong. Ayo Algojo, potong.
1: Potong lagi oleh Algojo, putus lagi, berpisah kepala dengan badannya, jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tawaf ngaji lagi. Ayatnya yang dia baca,
0: wujuhu yawma izin nadhirah, wujuhu yawma izin nadhirah, ila rabbiha nazirah.
1: Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini.
0: Nah, kata raja, sekarang komandan opsir yang ketiga, panggil opsir ketiga.
1: Saya tuan raja.
0: Sudah dengar nasib dua orang temanmu?
1: Sudah tuan raja.
0: Mati?
1: Mati.
0: Kamu bagaimana?
1: Saya mau hidup tuan raja.
0: Jadi kamu mau ikut saya?
1: Mau tuan raja, saya mau.
0: Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu?
1: Mau tuan raja.
0: Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz?
1: Iya tuan raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan itu tuan raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa.
0: Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi.
1: Baik, tuan raja.
0: Akhirnya raja musyawarah. Perdana Menteri,
1: saya tuan raja.
0: Ini opsir ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia?
1: Itu sih urusan tuan, soal angkat mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh tuan raja.
0: Aneh bagaimana?
1: Ini opsir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri.
0: Saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan. Hanya karena ditawari oleh kedudukan, mau dia khianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri tuan raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang, senjata makan tuan.
1: Jadi menurut kamu bagaimana Perdana Menteri?
0: Menurut saya opsi ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus, punya prinsip, punya pendirian, nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian, ya hidupin tuh gimana, udah kadung mati. Tidak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja tuan raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja.
1: Bunuh?
0: Bunuh!
1: Iya nak, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Bidang dibuka kembali.
0: Opsir ketiga,
1: gimana tuan raja? Saya diangkat jadi apa?
0: Kamu gak diangkat.
1: Gak diangkat bagaimana?
0: Kamu opsir bejat.
1: Kok bejat?
0: Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu.
1: Kalau ada kesempatan, kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi saya gimana? Kamu dibunuh.
2: Bunuh.
1: Bunuh.
2: Tuan Raja.
1: Bunuh.
2: Iyalah, bunuh, bunuh. Tapi saya mau Islam lagi ah. Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah, bunuh, tapi saya tak Islam lagi. Terserah mau Islam mau tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Cepat.
1: Iya.
2: Lalu mengucap dua kalimat syahadat mau Islam lagi. Macet lidah.
1: Ayo cepat.
2: Iya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak bisa mengucap syahadat.
1: Ayo cepat.
2: Iya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak bisa. Sampai goloknya Al-Qujo keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan, jatuh kepalanya ke bawah. Oh, dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji. Ngaji juga, cuman ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca dua temannya tadi. Ayat yang dia baca begini.
1: Afaman haqqat alaihi kalimatul azab, afa anta tunkizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya, dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, mas matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik, penyakit rohani yang ketiga, wa a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja, gelenggem, gelohom, ayam-ayam, tanpa ada uzur darurat, yang hanya menunggu keajaiban dari, yang turun dari langit, menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk, gelohom, ayam-ayam, gelenggem, menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan. 5-10 tahun yang akan datang untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur, di alam akhirat, akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup, dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang malas berpangku-pangku tangan menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras, karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan.
0: Yang kelima, wa a'udzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut, kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadd khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian, mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian, mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut? Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani, berani dan berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kita takut, memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani, berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan.
2: Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak.
0: Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan? Sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang yang konsekuen dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dibuang bara terlepas. Konsekuen megang Islam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, mendarat di Spanyol, memasuki Selat Jabal Tariq, pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani, berani dan berani karena benar. Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi. Tahu berani babi? Mau nyeruduk kayaknya. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya. Nyeruduk aja. Ya kalau kelempengan yang diseruduk tahu, empuk. Tapi kalau yang diseruduk mesin giling kan bongkar kepala. Jadi bukan berani yang tanpa perhitungan. Berani yang dengan taktik dan strategi. Sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur. Dalam istilah sosial dinamakan trial and error. Spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan. Keberanian tidak bisa dicangkokkan. Harus bermuara dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ. Kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi. Nabi tampil dengan mantap. La tahaf wa la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah khawatir. Allah bersama kita. Keberanian timbul. Karena yakin ini jalan Allah. Yakin Allah pasti akan bela. Keberanian itu enggak bisa dicangkokin. Enggak bisa cuma teriak, saudara-saudara, jangan takut. Allah bersama kita. Mulutnya. Tapi kalau hatinya juga perang. Apa iya? Apa iya? Itu sudah tertarung di kaki sendiri. Jadi memang harus ada variasinya. Ibarat pepatah, tukang joget yang baik ngerti irama gendang. Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjek terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Saudara hadirin yang saya muliakan. Baiklah ya, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa a'udzubika minal bukhl. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhl. Pelit bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani. Kenapa sih orang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi kran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang bakti yang gak punya pikiran begitu. Yang ada, yang di kantong saya, keringat saya, sama orang lain, kagak ada urusan. Kalau dia sadar, rezeki saya cuma lewat tangan, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Dia berfungsi sebagai kran, rasa bakhil itu tidak perlu ada. Yang kedua, orang bisa bakhil karena jama'ah mala wa'addada. Suka ngumpul-ngumpulin harta, lalu ngitung-ngitung. Ngitung. Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu. Kebangetan ngitung melulu. Aduh, 10 ribu. Kalau 15 ribu aja enak aturnya. Dapat 15 ribu. Tanggung dikit lah. Kalau 20 aja cukup, Daniel. Yang gak pernah cukup sesungguhnya. Jama'ah malan wa'addada. Kalau sudah kesina, dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ya, mengekalkan kebahagiaannya. Ya, mengekalkan keluarganya. Ya, mengekalkan umurnya. Ya, mengekalkan kehidupannya. Sampai kepada tahapan keliru. Kalau sudah begitu, berat kisah sama harta. Duitnya 100 ribu, hilang 1 ribu. Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99 ribu dia gak ingat. Waduh, mati gua. Ngapa duit 1 ribu hilang? Mati. Mati. Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Hilang itu yang 99, yang 1 ribu yang dia ingat. Hilang 1 ribu, mati gua dah. Mati gitu. Kalau datang orang gantiin, lo jangan sedih dah nih digantiin 1 ribu. Bikin kenceng nangis nih. Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis? Coba yang tadi gak hilang jadi 2 ribu kan. Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama' amalan wa'addadah? Prosesnya akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhladah. Memang harta itu bisa mengekalkan kita. Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas. Kita berikan dia membangun masjid, pondok-pondok pesantren, memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun yang kita belikan, ya belikan pakaian,
1: pakaian pangkatnya toko.
0: Bagus benar. Sekarang 4-5 tahun yang akan datang
1: lari ke dapur.
0: Bukan dibersihin,
1: ngebersihin.
0: Makanan,
1: makanan yang paling enak, enaknya waktu di tenggorokan.
0: Sudah masuk ke dalam perut,
1: sudah enggak ada bedanya singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah, kenapa harus bakhil? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang, orang tidak bisa membalas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita.

Oleh karenanya, sekali lagi, tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih itu orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Kata Nabi, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitata su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah. Panjang umur bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya. Itu pun panjang umur namanya. Namanya tidak hancur, walaupun jasadnya hancur, masuk ke dalam tanah, dimakan oleh cacing tanah. Namanya akan hidup terus, bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bakhil, pelit adalah penyakit batin. Dokternya agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakhil gak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya? Suntik. Tidak bisa. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, wa min ghalabatid da'in, inti du'ain. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus gak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Utang lu gak bayar-bayar, namanya gali lubang gak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, alaikum bidda'in, fa'innahu hamun billayil wadani'un bin nahar. Kalau bisa kamu gak usah ngutang. Kenapa? Utang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. Coba dah kalau gak bisa ngutang. Ngutang, berabe, malam gak bisa tidur, siang takut ketemu orang. Jangan kepergok nih, belum ada duit buat bayar. Jalan ke sono, ah takut ketemu. Jalan kemari, takut ketemu. Akhirnya gak kemana-mana, ngumpet di rumah. Tetapi adat hidup, saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, biasa adat hidup itu tutup lubang, gali lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, oke, gali lubang silakan, asal bisa nutupin. Kalau tiap hari gali lubang dulu, kena kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya, taubatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma tiga syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan ngulangi, meninggalkan perbuatan jahat. Tapi kalau menyangkut hak manusia, syarat taubatnya empat. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri, lalu yang keempat, sendal orang pulangin. Atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan. Sebab ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Gak bisa saudara nyolong sendal, taubat langsung kepada Allah, taubat Tuhan, gak lagi-lagi nyolong sendal. Tapi sendal orang dibekap terus. Ya belum. Nah termasuk masalah hutang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang, asal ada kemungkinan untuk nutup. Dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu, supaya besok bila bisa gali lagi. Jom, kita kadang-kadang kalau ngutang, begitu datang rezeki aja giliran mau bayar, rasanya kan berat. Ah, masih ada keperluan lain, datang yang lagi, anu aja lebar, tar. Datang lagi, sok. Datang lagi, tar. Datang lagi, sok. Kalau tar sok saja, nembak terus, ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin, waqah ar-rijal. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah, jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain. Hidup di setir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang nyetel arahkan ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Koh ririjal. Hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain. Alangkah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian. Tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. Pribadi kita. Sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya

kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah, inilah pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Percaya.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur! Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari, Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aja galon saja lah, Lai. Boleh capek.
5: Jangan, Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi, doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau, kah. Kalau aye PDAM ko, aman untuk dikonsumsi.
6: Dunsana aya sadonyo, aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Langkisau dimanapun berada. Siang hari ini, sahabat, hujan ya. Ada Rio Kibo menemani sahabat Langkisau di musisi musik istirahat siang, sahabat. Sampai jam 3 nanti kita akan putarkan lagu-lagu spesial ya. Lagu-lagu tembang kenangan untuk sahabat Langkisau, lagu-lagu memori. Tembang kenangan di siang hari ini buat sahabat yang mau request lagu, silakan di 08 11 66 19 120. Selamat siang sahabat semuanya. Ya, luar biasa sahabat ya, tadi dari pagi mendung dan saat ini udah mulai hujan. Ya, walaupun hujan sahabat, tetap semangat menjalani aktivitas di siang hari ini. Dan tentunya sahabat, menemani istirahat siang sahabat Langkisau, ada Rikibo menunggu sahabat di sini yang mau request lagu ya. Nanti kita putarkan lagu-lagu spesial teman-teman kenangan di siang hari ini buat sahabat Langkisau dimanapun berada.

Nah, sama lagi saya di mana pun berada, sembari menunggu attention dari sahabat ya, kita sampaikan juga informasi buat sahabat yang isau ya. Di perkiraan cuaca hari ini akan masih akan hujan sampai sore hari ya. Buat sahabat yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati bawa mobil ya, cuaca seperti ini jalan licin. Buat yang pakai motor ya, jangan lupa pakai mantel, pakai helm ya, stay safe buat sahabat semuanya. Hati-hati ya, hindari jalan-jalan yang rawan longsor. Dan buat sahabat dimanapun berada yang siang hari ini mendengarkan 91,2 Linkis FM, kita hadirkan lagu-lagu spesial di siang hari ini sahabat. Kali ini dari ya, dari Betaria Sonata, tak seperti biasa sahabat ya, spesial buat sahabat Linkis FM. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Linkis FM.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, de apa hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
2: Lenda TBC ko nak. Acapelah. Aw pareso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah

0: dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2:102.103.142.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2:102.103.152.152.134.29090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat, masih di musisi musik istirahat siang edisi 24 Juni 2026, sahabat. Ya, di penghujung sahabat Langkis ya, masih ada waktu untuk sahabat yang mau request lagu kenangan di siang hari ini. Boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Sahabat Langkis dimanapun berada, masih hujan, sahabat ya. Ya, agak sedikit awet hujannya di siang hari ini. Ya, biasanya siang-siang panas gitu ya, malas kemana-mana. Dan sekarang hujan juga malas kemana-mana gitu. Jadi sahabat, stay aja di rumah, dengarkan 91,2 Langkis FM, atau di kantor selesaikan pekerjaan yang mesti diselesaikan hari ini gitu. Semoga semuanya lancar-lancar sahabat Langkis ya. Dan untuk sahabat yang berada di rumah, asik ya sambil dengar radio 91,2 Langkis FM di siang hari ini, sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Ya, buat sahabat, kita sampaikan juga ya perkiraan cuaca hari ini. Tadi masih akan hujan sampai sore katanya. Semoga hujan buah berkah buat sahabat, buat kita semua tentunya sahabat ya. Kali ini sahabat, sebuah lagu dari Poppy Mercury ya, Cinta Kita Yang Tertunda. Nah, spesial buat sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkis FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lens FM sahabat, menit ke 58 dari jam 2. Artinya sampai di sini musisi ya, musik istirahat siang edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Buat sahabat Lengkisau jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nang tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
3: Binsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Langkisau di mana pun berada. Selamat siang menjelang sore ya buat sahabat. Masih bersuarakan Rio Kibo di siang menjelang sore ini sahabat. Kali ini dalam program Citra Keluarga edisi 24 Juni 2026. Selamat siang menjelang sore sahabat Langkisau semuanya. Di siang menjelang sore ini sahabat, kita akan berbagi informasi untuk sahabat Langkisau. Kali ini sahabat tentang El Nino ya. El Nino hingga 2027 katanya BMKG mengungkap dampaknya buat Indonesia. Nah, sebuah artikel akan kita bacakan sahabat dari website-nya CNN Indonesia. Fenomena El Nino berpeluang akan bertahan hingga awal 2027 katanya. Nah, kemunculan fenomena ini diperkirakan akan memperparah musim kemarau di Indonesia menjadi lebih kering sekaligus lebih panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menjelaskan berdasarkan perhitungan awal Juni 2026. Nah, fenomena ini diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Nah, kata BMKG sahabatnya dalam informasi yang dibagikan di Instagramnya beberapa waktu lalu, meskipun begitu, fenomena ini hanya akan memberi dampak langsung bagi wilayah Indonesia sepanjang musim kemarau hingga Oktober 2026, gitu katanya. Dan fenomena ini akan mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Biro Cuaca Australia bahkan memperingatkan bahwa pola cuaca El Nino sudah terbentuk di area tropis di Pasifik dan dapat meningkat pada paruh kedua 2026 menjadi salah satu yang terkuat dalam 7 dekade. Nah, peristiwa cuaca yang lebih kuat ini sahabat diperkirakan akan membawa hujan berlebihan ke Amerika. Hujan berlebihan ke Amerika dan kondisi panas dan kering di Asia. Cuaca ini berpotensi semakin mengganggu pertanian, meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan makanan di wilayah terpadat dunia. Para ilmuwan juga mengatakan bahwa perubahan iklim akan memperkuat El Nino tahun ini. Nah, sekarang dampaknya buat Indonesia.

dampak buat Indonesia, sahabat ya. Fenomena ini akan terjadi bertepatan dengan puncak musim kemarau di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak pada pola cuaca selama musim kemarau. Ya, menurut BMKG, El Nino pada bulan Juni, Juli, Agustus. Ya, JJA, Juni, Juli, Agustus. Dan September, Oktober, November atau SON, nah, berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya, berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara pada periode Desember, Januari, Februari atau DJF ya, El Nino umumnya berpengaruh pada menurunnya curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Oke, di sisi lain sahabat, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan puncak kemarau di tanah air berlangsung dalam 3 fase, yaitu Juli, Agustus, September 2026. Nah, Agustus menjadi bulan terbanyak wilayah yang mengalami puncak kemarau dengan 369 zona musim atau ZOM, S-O-M ya, Z-O-M, atau 48,84% luas wilayah daratan Indonesia. Dan berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 28,6% luas daratan sudah masuk musim kemarau lebih awal. Pada Juni ini 198 ZOM tadi 31,60% diprediksi masuk musim kemarau, sementara 66 ZOM atau 7,28% baru akan memasuki kemarau mulai Juli 2026. Nah, persiapan menghadapi El Nino dan kemarau panjang, menghadapi potensi kekeringan imbas musim kemarau dan El Nino, BMKG mengeluarkan rekomendasi lintas sektor. Menurut BMKG, sahabat, semua pihak harus menghadapi berbagai risiko yang bisa ditimbulkan dari fenomena ini dan potensi kekeringan berkepanjangan. Berikut rekomendasi BMKG menghadapi El Nino di musim dan musim kemarau ya. Yang pertama, pelaku sektor pangan diminta menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang lebih tahan kekeringan dengan siklus tanam lebih pendek. Kemudian yang kedua, sementara itu sektor sumber daya air didorong merevitalisasi waduk dan memperbaiki jaringan distribusi air. Yang ketiga, sektor energi diminta memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Empat, pemerintah daerah juga diimbau menyiapkan mekanisme respon cepat guna mengantisipasi penurunan kualitas udara yang berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kemudian yang kelima, BMKG juga menekankan perlunya kesiapan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Yang keenam, BMKG berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan karhutla, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC yang akan dilaksanakan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari ke depan. Demikian sahabat informasi di Cita Keluarga edisi hari ini. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Undi, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk ku cali lah wo.
0: Lindak TBC ku nak. Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial. Sosial, Pariwisata, dan Budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ia akan berbagi kabar Bupati Pesisir Selatan, kumpulkan kepala sekolah, ajak terus perbaiki mutu pendidikan. Rekan Adel Febri, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Jondi mengumpulkan seluruh kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, serta jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam kegiatan bertajuk refleksi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tahun 2025-2026 terkait pencapaian TKA tahun 2025 di Painan Convention Center atau PCC Painan pada Senin kemarin. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BKPSDM, Inspektorat Daerah, Bapeda Litbang, Pengawas Sekolah, serta pejabat yang membidangi pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan Salim Muhaimin mengungkapkan bahwa kondisi mutu pendidikan di daerah saat ini menjadi keprihatinan bersama. Menurutnya, pendengar upaya meningkatkan kualitas pendidikan itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh unsur pendidikan. Ia menjelaskan, pendengar, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan telah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui bimbingan teknis pada semester pertama dan kedua. Karena itu tidak ada alasan bagi tenaga pendidik untuk tidak menjalankan tugas secara optimal. Sementara itu, Bupati Hendra Jondi mengaku sangat prihatin terhadap capaian mutu pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berada di papan bawah di Sumatera Barat. Disampaikan, ini harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus cambuk bagi seluruh jajaran pendidikan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar bekerja secara profesional, kompak, disiplin, dan menjauhi praktik-praktik yang dapat merusak integritas lembaga pendidikan. Ditargetkan peningkatan signifikan mutu pendidikan Pesisir Selatan dalam beberapa tahun mendatang dan berharap seluruh elemen pendidikan mampu bekerja secara terukur dan berkesinambungan sehingga posisi daerah dalam pemeringkatan pendidikan Sumatera Barat dapat meningkat secara signifikan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPP Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Adel Febri dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada rekan Sulhan yang akan berbagi kabar Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City, membuka babak baru kerjasama internasional. Silakan rekan Sulhan dengan laporan Anda.
2: Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City, membuka babak baru kerjasama internasional. Dari Mataram, hubungan persahabatan yang telah terjalin selama 6 tahun antara kota Mataram dan kota Pengzu, Republik Rakyat Tiongkok, memasuki babak baru yang lebih strategis. Pertemuan kedua pemerintah kota yang berlangsung di Mataram tidak sekedar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat kemitraan melalui skema Sister City yang mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya, hingga hubungan antar masyarakat. Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskandar menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi pemerintah Kota Pengzu yang dipimpin Wakil Wali Kota Pengzu, Kiu Hong. Menurut Wali Kota Mataram, kehadiran delegasi Kota Pengzu merupakan kehormatan sekaligus momentum yang sangat berharga bagi kedua daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pengzu, Kiu Hong, menegaskan bahwa hubungan kedua kota telah berkembang secara konsisten selama 6 tahun terakhir. Menurut Wakil Wali Kota Pengzu, kerjasama yang awalnya dimulai dari komunikasi antar pemerintah kini telah meluas ke berbagai sektor. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Sulhan untuk informasi Anda. Pendengar, dua informasi sudah Anda simak di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026 untuk sesi pertama. Selanjutnya kita akan tersambung dengan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi tentang anak yatim di Lereng Merapi dapat santunan total 400 juta rupiah. Silakan rekan Diki Darmawan.
3: Dengar LPPL Indonesia, dalam kalender Islam, Muharram merupakan salah satu bulan mulia. Selain menandai awal tahun baru Hijriah, Muharram juga dikenal sebagai bulan identik dengan kepedulian terhadap anak yatim, terutama pada tanggal 10 atau hari Asyura. CV Barokah Merapi melestarikan tradisi lebaran anak yatim dengan berbagi donasi di Aula Badesa Kecamatan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kapolsek Dukun AKP Setia Darminta yang hadir mewakili Forkopimcam Dukun mengaku terharu melihat besarnya kepedulian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, AKP Setia juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui sinergi bersama seluruh unsur di wilayah Kecamatan Dukun. Sementara itu, mewakili Direktur CV Barokah Merapi Triyono, Dedi Supriyadi menyampaikan santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas perusahaan. Menurutnya, santunan pada bulan Muharram memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan santunan rutin bulanan sebagaimana juga dilakukan saat bulan Ramadan. Menurutnya, santunan pada santunan kali ini ya lanjutnya mencakup 15 desa di Kecamatan Dukun dan 2 desa di Kecamatan Muntilan yakni Gondosulu dan Sedayu serta 2 panti asuhan di Borobudur yaitu Omah Katresnan dan Azahra. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali di sesi berikutnya untuk sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
6: kepadatan
5: ini
6: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
5: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada Editalk dengan topik Cegah Penyakit Kronis bareng Pluralis Muda dan Screening Kesehatan. Selengkapnya bersama rekan Inov Alexa.
7: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
8: Persada ID Talk. Nah, hari ini sebenarnya Suara Pasuruan sudah bikin janji dengan BBJS Kesehatan gitu ya. Mereka mau ngapain Pasuruan People? Jadi mereka sekarang ini mau ngenalin tentang program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi topiknya adalah cegah penyakit kronis bareng Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi narasumbernya kan dari teman-teman BPJS Kesehatan Pasuruan tentunya, dan ada Mbak Weni Rahmawuri. Jadi beliau ini adalah staf promotif preventif yang akan memberitahu kita tentang program Prolanis Muda yang digadang-gadang bocorannya itu menjadi pilot project untuk wilayah Pasuruan. Kita langsung saja ke Mbak Weni. Selamat pagi Mbak Weni, masih pagi atau sudah
9: pagi.
8: Siang sih?
9: Siang. Agak siang.
8: Oh Pasuruan ya, oke, baiklah. Diralat sama Robert. Siang gitu kan, karena hampir jam 11 gitu. Mari kita tanya-tanya sama Mbak Weni ya.
9: Silahkan.
8: Tentang Prolanis Muda. Ini ya, memang adalah program baru gitu.
9: Betul.
8: Harus kita tanyakan detail Pasuruan People.
9: Betul.
8: Tentang Prolanis Muda. Prolanis ya, itu apa?
9: Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis.
8: Terus
9: itu khusus untuk peserta penderita DM dan HT.
8: Oh,
9: DM diabetes dan hipertensi atau darah tinggi.
8: Oh gitu.
9: Betul.
8: Jadi spesifiknya adalah diabetes sama darah tinggi. Oh
9: ya,
8: gitu. Enggak semua penyakit kronis.
9: Tidak, karena hipertensi dan diabetes ini merupakan penyakit tidak menular terbanyak di Indonesia ya,
8: Pak.
9: Ya, di mana peserta ini kalau tidak dikelola dengan baik di fasilitas tingkat pertama,
8: ya,
9: itu nanti saat kembali ke rumah sakit pasti dengan banyak komplikasi.
8: Oh,
9: gagal ginjal lah.
8: Iya.
9: Kemudian komplikasi syaraf, stroke dan lain-lain.
8: Baik.
9: Karena fokusnya di sana.
8: Di usia muda berarti. Usia mudanya sampai
9: kalau
8: berapa?
9: Zaman dahulu itu tidak ada batas usia.
8: Iya.
9: Namun karena di Prolanis Muda ini jadi ada segmen terbaru nih,
8: iya,
9: khusus untuk usia 15 sampai 44 tahun. Jadi di bawah 45 tahun itu nanti masuknya di Prolanis Muda.
8: Oh. Oh
9: gitu.
8: Itu. Kenapa sih kok bikin program Prolanis Muda ini?
9: Iya, karena ternyata Mbak Inov di tahun 2025 kemarin,
8: iya,
9: itu ada kenaikan kasus diabetes dan hipertensi di usia muda. Dan kemudian kenapa ini kita fokus di Prolanis Muda?
8: Iya.
9: Karena teman-teman di usia produktif ini susah ya diajak kegiatan. Biasanya kegiatan Prolanis itu di Sabtu Minggu untuk senam dan edukasi. Namun saat teman-teman produktif ini kebanyakan masih bekerja lah,
8: iya,
9: ada kegiatan lain di luar lah, nongkrong-nongkrong
8: iya,
9: lah. Sehingga kita ada program Prolanis Muda di mana nanti untuk kegiatan kelompok dan lain-lain, senam, aktivitas fisik itu dibuat fleksibel.
8: Oh gitu.
9: Jadi lebih fleksibel.
8: Jadi ini artinya BPJS Kesehatan sudah mapping nih, sudah tahu faktanya di lapangan.
9: Betul.
8: Bahwa usia 15 sampai 44 tahun itu sekarang itu trennya dalam tanda kutip itu negatif naik. Ya, naik ya.
9: Betul, untuk kasus DM dan HT.
8: Sampai berapa persen, Mbak?
9: Terakhir kalau
8: itu dari Indonesia.
9: Iya. Kalau di tingkat nasional Mbak Inov naiknya untuk kasus DM itu di 67,4%. Dan kemudian untuk HT 43,9%. Di mana untuk teman-teman di bawah

0: gitu.
1: Bisa jadi gaya hidup ya mereka.
0: Betul, lebih banyak memang sekarang gaya hidup Mbak Inov. Karena kan zaman dulu untuk peserta terdiagnosa DM dan HT itu biasanya usia 45 tahun ke atas. Tapi sekarang dia bergeser.
1: Iya,
0: betul.
1: Kan dulu identik ya, dulu ya zamannya bapak-bapak kita gitu, itu yang sakit hipertensi sama diabetes itu 50 tahun ke atas.
0: Betul,
1: gitu ya, kan
0: zaman dulu seperti itu Mbak Inov.
1: Kalau Anda itu tidak terdeteksi dini melalui prolanis, itu jauh lebih besar, mahal
0: iya. Ketahuannya
1: gitu
0: ya. Kalau sudah jatuh di komplikasi akan sangat-sangat mahal, apalagi kalau sampai apa namanya hemodialisa ya, Inov ya. Dengan gagal ginjal.
1: Jadi ini menguntungkan mahal. BPJS 1, yang kedua masyarakat yang lebih diuntungkan juga adalah masyarakat.
0: Iya,
1: pribadi-pribadi betul. Itu tahu lebih awal.
0: Betul, tahu lebih awal. Perkembangannya sejauh ini teman-teman di Fasilitas Kesehatan sudah menerima dan memang sudah beberapa yang mendaftarkan.
1: Berarti menyambut baik dong.
0: Menyambut baik dia. Jadi nanti kita akan diupdate langsung oleh pusat kurangnya kita berapa yang harus dilakukan tuh setiap bulan pasti ada.
1: Mbak Weni, apa yang ingin disampaikan? The last but not least gitu.
0: Baik, yang ingin disampaikan, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk iurannya dibayar agar aktif kartunya dan Bapak dan Ibu bisa mengakses fasilitas kesehatan dan juga mengakses prolanis untuk teman-teman yang memang sudah terdiagnosa DM dan HT. Dan jangan khawatir, pasti ini akan disambut baik oleh fasilitas kesehatan Mbak Inov, karena ini juga bagian dari komitmen fasilitas kesehatan.
1: Jadi jangan diaktifkan ragu dulu syaratnya. Betul. Kalau nggak diaktifkan dulu BPJS kesehatannya, itu nggak bisa.
0: Karena memang benefitnya itu hanya untuk peserta yang aktif ya, Inov ya. Jadi mari Bapak dan Ibu jangan lupa bayar iurannya setiap bulan. Karena itu tidak akan membuat kita makin gak punya uang ya Mbak Inov. Tapi itu proteksi ya Mbak Inov.
1: Iya, proteksi.
0: Ternyata setelah kita bayar banyak loh proteksi yang kita dapatkan, khususnya prolanis ini tadi.
1: Mbak Weni, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Untuk obrolannya untuk hari ini. Terima kasih, singkat tapi kita bisa mengerti kenapa ada program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Terima kasih teman-teman BPJS Kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.
2: Setelah sesi Persada Editox, selanjutnya ada informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Radio Citra Bari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan langsung saja informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, ada rekan Dedi Samaloisa yang akan berbagi kabar. Sekda Mentawai dorong keterbukaan informasi publik, PPID diminta jadi jembatan data bagi masyarakat.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan daftar informasi publik atau DIP bagi para pengelola dan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baperida Mentawai kemarin secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan. Dalam arahannya, Sekda Mentawai menyoroti adanya kesenjangan antara informasi yang dimiliki pemerintah dengan informasi yang sampai kepada masyarakat. Menurut Martinus Dahlan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Martinus menegaskan, di era keterbukaan seperti saat ini, seluruh perangkat daerah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Informasi pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi tertutup, kecuali informasi yang memang masuk dalam kategori dikecualikan sesuai aturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya peran PPID sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan benar, akurat, dan mudah diakses. Lebih lanjut dijelaskan, setiap data pembangunan yang dihasilkan oleh perangkat daerah harus dikelola dan dipublikasikan secara baik. Dalam hal ini, perangkat daerah penghasil data memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi, sementara operator PPID bertugas mengelola, mendokumentasikan, serta menyebarluaskannya. Sekda Mentawai juga mengingatkan pentingnya pengarsipan dokumen pemerintahan. Menurutnya, setiap data dan dokumen harus tersimpan dengan rapi agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan, baik untuk pelayanan masyarakat maupun proses

0: evaluasi BEM bangunan. Untuk meningkatkan kemampuan para pengelola informasi, kegiatan BEMTEK ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keterbukaan informasi publik, yaitu Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Idam Fadli, memberikan materi terkait kebijakan keterbukaan informasi, peran PPID, standar layanan informasi publik, serta klasifikasi informasi. Sementara Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Mentawai, Samuel Haratuasisono, menyampaikan materi mengenai pengelolaan website PPID, transformasi digital, dan penerapan pemerintahan berbasis digital. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 34 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian yang dapat kami laporkan, Dedi Samalosa, LPPL Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi dari Radio Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ada laporan, Pemkab Rembang siapkan antisipasi kekeringan, anggarkan Rp275 juta rupiah untuk bantuan air bersih. Selengkapnya bersama rekan Aryo.
2: Ya, terima kasih rekan Suara Pasuruan sebagai host. Dan berikut laporan dari Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan tahun 2026. Meski hingga saat ini belum ada pengajuan bantuan air bersih dari desa, pemerintah daerah telah menyiapkan sumber daya, pasokan air, serta dukungan anggaran untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Lutfi Hakim, mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Rembang saat ini masih dalam kondisi aman. Namun demikian, BPBD tetap melakukan berbagai persiapan sebagai langkah mitigasi apabila kekeringan terjadi pada puncak musim kemarau. Menurut Lutfi, BPBD Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 juta rupiah untuk kegiatan distribusi air bersih. Selain itu, dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Palang Merah Indonesia, PMI, serta sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta rupiah. Dengan demikian, total dukungan anggaran yang telah disiapkan untuk penanganan kekeringan mencapai sekitar Rp275 juta rupiah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi sumber air yang ada di masing-masing wilayah. Data BPBD menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 64 desa yang menerima bantuan dropping air bersih akibat kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara pada tahun 2025 tidak terdapat permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Meski kondisi saat ini relatif aman, BPBD tetap memastikan kesiapan pasokan air dan armada distribusi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Selain menyiapkan anggaran dan koordinasi lintas lembaga, BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca dan ketersediaan sumber air di lapangan. Berdasarkan kondisi terkini dan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan tidak seberat tahun-tahun sebelumnya. Melalui berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemkab Rembang berharap dampak musim kemarau terhadap masyarakat dapat diminimalkan, sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi apabila terjadi peningkatan kebutuhan di wilayah rawan kekeringan. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Rembang, Jawa Tengah, kita beralih ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada rekan Roni Latar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang akan berbagi kabar. Pemerintah Kabupaten Banjar optimis raih tiga besar nasional tata kelola kearsipan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip menggelar rapat koordinasi pemberdayaan kapasitas kearsipan di Banjarbaru Selasa kemarin. Kegiatan mengusung tema penguatan kapasitas unit kearsipan dan unit pengolahan dalam mewujudkan tata kelola arsip yang akuntabel dan berkelanjutan tersebut dibuka staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Dian Marliana dan menghadirkan narasumber sumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dian Marliana menegaskan peningkatan tata kelola kearsipan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya masih terdapat tantangan dalam penataan dan pemanfaatan arsip yang perlu dibenahi melalui penguatan SDM, percepatan penggunaan aplikasi Srikandi, serta kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional. Sementara itu, Kepala Dispersip Banjar Kencanawati menyebut hasil evaluasi ANRI menunjukkan prestasi membanggakan. Kabupaten Banjar berhasil masuk 5 besar nasional dalam bidang kearsipan dengan sejumlah SKPD meraih nilai A pada audit kearsipan. ANRI juga mengapresiasi komitmen Pemkab Banjar dalam penerapan sistem kearsipan digital melalui aplikasi Srikandi. Melalui sinergi dan pembinaan berkelanjutan, Pemkab Banjar optimis mampu meningkatkan prestasi hingga masuk 3 besar nasional pada tahun ini. Demikian Roni Latar, LPPR, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
4: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
6: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
5: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap? Informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buan Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Tapi sebelumnya, kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
7: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di tanah Papua sebagai upaya untuk mendorong peringkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikatakannya pada saat memberikan Wiya Prestasi Regional Papua 2026 di kota Jayapura baru-baru ini. Menurut Tito, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 64 miliar rupiah sebagai dana intensif daerah atau DID bagi daerah yang mendapatkan penghargaan pada 4 kategori yang dinilai, yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, kreatif financing atau pembiayaan kreatif, penurunan tingkat pengangguran, dan pengendalian inflasi. Pihaknya mengatakan bahwa berharap adanya penghargaan ini, semua kepala daerah di tanah Papua semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dia juga berharap para kepala daerah yang menerima dana insentif fiskal agar betul-betul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada rekan Esther Pakabu yang akan berbagi informasi tentang optimalkan tambak pesisir di Skan Kutim usung program Green Aquaculture.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dinas Perikanan tengah gencar mendorong penerapan konsep green aquaculture atau budidaya perikanan ramah lingkungan di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di wilayah pesisir. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kepada para petambak ikan untuk melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove. Langkah ini dinilai mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang berdampak langsung dan produktivitas tambak. Selain itu, keberadaan mangrove juga berfungsi sebagai habitat alami berbagai biota laut yang dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Untuk mensukseskan program tersebut, dinas yang beralamat di Jalan Sosial Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi ini juga menggandeng stakeholder terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran penting dalam pendampingan teknis termasuk pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program di lapangan, mulai dari tahap perencanaan, penanaman hingga perawatan tanaman agar dapat tumbuh optimal. Selain itu, sinergi antar instansi juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir secara bersama-sama. Di sisi lain, program revitalisasi tambak ini bertujuan menghidupkan kembali lahan-lahan yang selama ini tidak aktif agar dapat produktif dengan menghasilkan produk perikanan lokal yang menurutnya memiliki potensi yang cukup luar biasa. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kutim yang difokuskan pada transformasi ekonomi melalui modernisasi budidaya berbasis lingkungan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan lokal untuk mendukung visi daerah yang tangguh dan berdaya saing. Ya, pendengar dan pemirsa, hingga saat ini program tersebut sudah menjangkau lebih dari 115,9 hektar yang tersebar di beberapa wilayah di Kutai Timur. Capaian ini menjadi bagian dari upaya keberlanjutan pemerintah daerah dalam memperluas area revitalisasi tambak, khususnya melalui pendekatan berbasis lingkungan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Berikutnya ke Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ada rekan Dewi Rati yang akan berbagi kabar. HUT ke-76 IGTKI PGRI Sragen berharap kesejahteraan guru TK di Sragen meningkat.
9: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen di Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah Arum Purwanti SPDAUD, Bunda PAUD Kabupaten Sragen, dan Bunda PAUD se-Kabupaten Sragen, serta sekitar 1.700 guru TK se-Kabupaten Sragen. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan karena guru TK masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Dari sekitar 1.700 guru TK yang tergabung dalam IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, sebagian besar masih berstatus non-ASN atau aparatur sipil negara. Sementara guru yang berstatus ASN diperkirakan hanya sekitar 30%. Karena itu, dukungan kesejahteraan bagi guru non-ASN dinilai masih sangat diperlukan. Meski demikian, para guru tetap menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi dalam mendidik anak-anak usia dini.
10: Alhamdulillah hari ini IGTKI PGRI Kabupaten Sragen bisa merayakan peringati hari ulang tahun IGTKI PGRI yang ke-76 dengan tema sejahtera, pendidikan tempat kanak-kanak berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Ini sangat pas sekali karena memang guru-guru TK khususnya itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk kesejahteraannya pun. Gurunya 1.700, alhamdulillah.
11: Ini bukan semua ya?
10: Alhamdulillah semuanya diundang 1.700 ini.
11: Itu statusnya ya PNS berapa?
10: Ya PNS itu sekarang tidak sedikit ya, apalagi itu sudah pensiunik.
9: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, guru PAUD dan TK merupakan pahlawan sejati di garis awal pendidikan yang berperan membentuk kecerdasan, karakter, serta mental anak-anak pada masa emas pertumbuhan atau golden age. Untuk itu, dukungan anggaran bagi dunia pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK yang selama ini telah mendedikasikan diri dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam mendidik anak-anak. Menurut Bupati, profesi guru PAUD dan TK merupakan profesi yang sangat mulia dan membanggakan karena tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus bangsa.
12: Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, dan 12 laki-laki yang gagah ini adalah pahlawan sejati yang membentuk golden age dari anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian adalah pahlawan sejati garis awal pendidikan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun IGTKI yang ke-76. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ibu-ibu, bunda-bunda sekalian juga sudah sungguh-sungguh berinovasi seoptimal mungkin untuk menjadikan pendidikan di anak usia dini ini menyenangkan bagi mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam perjalanan itu adalah menggambarkan ketulusan hati dari bunda-bunda sekalian dalam mendidik anak-anak kita sekalian. Jadi saya sangat berbangga, profesi bunda-bunda sekalian adalah profesi yang sangat membanggakan.
9: Pada momentum hari ulang tahun ke-76 ini, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen mengadakan lomba yel-yel IGTKI antar kecamatan. Selain itu, penyerahan penghargaan kepada guru WB dan lomba mewarnai, serta penyerahan bantuan hibah berupa 1 unit kendaraan operasional dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi dan koordinasi para guru TK di Kabupaten Sragen. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya, Yoga Pratama, dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia Live. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hah? Mama mau gua pagi-pagi. Ala masih tongkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau ma? Subuh hari baru mau. Ayo, ala le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ha? Kemarilah dulu tolongan. Ha?
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد بتي في الله ربنا صلوات والنبي عليه الصلاة والسلام بسهل دحكته dengan memohonkan kepada Allah agar senantiasa bersalawat dan bersalam buat Nabi alaihi salatu wassalam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wasallimu taslim. Amma ba'd, ahibati fillah, kita berada di zaman di mana semua orang, tanpa terkecuali, mereka dapat mengungkapkan isi hati mereka. Baik itu lewat lisan atau tulisan. Di mana seakan semua orang memiliki mimbar. Memiliki mikrofon yang dengannya dia dapat berbicara semau dia. Sehingga kita melihat banyaknya omongan-omongan, tulisan-tulisan yang terkadang tidak terkontrol. Sehingga pemerintah sendiri kelabakan. Akhirnya muncullah undang-undang ITE. Untuk apa? Untuk memberikan kontrol. Ahibati fillah, Hasan al-Basri, seorang tabi'in, dia berkata, kunna fi aqwamin yunfiquna awraqahum wa yukhazzinuna al-sinatahum. Kita sempat hidup di satu masa, di satu zaman, di mana orang-orangnya mereka menginfakkan uang mereka dan menyimpan lisan mereka. Mereka banyak beramal. Mereka banyak membantu. Dan mereka banyak diam. Yang mereka keluarkan adalah uangnya, yang mereka simpan adalah lisan. Wa inna baqina fi aqwamin. Kita sekarang hidup di masa di mana generasinya yursiluna alsinatum, kerjaannya ngomong doang, lisannya dia tebar, wa yukhazzinuna awraqahum, tapi pelit dengan hartanya, hartanya disimpan ngomong doang. Ucapan Hasan al-Basri ini adalah pada abad pertama Hijriah. Bagaimana dengan zaman kita? Ahibati fillah, kita semua tahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah di surat Adz-Dzariyat yang sering kita dengar, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah, agar mereka mengabdi kepada. Kita diperintahkan untuk beramal. Dan ternyata kalau kita lihat, di antara semua amal raga kita, lisan adalah yang paling banyak beramal. Dalam sholat, engkau bisa bedakan. Atau engkau bisa bandingkan berapa gerakan lisan dan berapa gerakan tangan. Berapa perbandingan antara gerakan lisan dengan gerakan kaki. Di setiap gerakan itu, lisan kita ikut bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum yang kita baca dalam posisi kita ruku. Yang kita baca dalam posisi i'tidal. Yang kita baca lagi tatkala kita hendak sujud. Yang kita baca dengan lisan kita tatkala kita sujud. Tatkala kita duduk. Bahkan kalau kita lihat, sholat itu dimulai dengan ucapan, diakhiri dengan ucapan. Bisa. Dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang peran lisan ini. Idza asbaha ibnu Adam فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَانِ. Apabila datang waktu pagi,
maka seluruh raga manusia ini dia mewanti-wanti lisan. Jadi tangan, kulit pun, kepala pun, mata pun seakan berkata kepada lisan ini, ittaqillah fina. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kita nih. Fa innama nahnu bika. Semua raga ini ikut engkau. Ikut engkau lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqamah, kami ikut istiqamah. Tapi kalau engkau menyimpang, ya wajazina, kita pun akan turut menyimpang. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal. Setelah Mu'ad bertanya tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, Nabi menjelaskan tentang rukun Islam, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah. Lalu di akhir beliau mengatakan, afala adulluka ala milati dhalika kullihi. Kau mau gak aku kasih tahu semua urusan yang intinya ada dalam satu perkara? Kata mana? Lalu Nabi SAW mengeluarkan lisannya. Beliau memegang lidahnya. Sambil mengatakan, kuffa alaika. Tahan lisan. Jaga lisan. Lalu Mu'ad berkata, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan diberi hukuman, diazab gara-gara lisan kita? Nabi mengatakan kepada Mu'ad, takilatka ummuka ya Mu'ad. Satu ucapan yang mengandung teguran keras kepada Mu'ad. Wa hal yakubbun nas binnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Wah, tuh orang-orang yang tersungkur di dalam neraka, di wajah mereka, di hidung mereka, karena apa? Karena lisan mereka. Maka kalau kita bicara, kita harus belajar diam sebagaimana kita belajar berbicara. Jadi sebenarnya diam itu kita gak belajar, tapi bawaan kita. Bukankah kita keluar dari perut ibunda kita, kita gak bisa berbicara. Lalu kita diajarin berbicara. Diajarin ngomong, umma, abah. Diajarin ngomong, minta susu, mau minum air, ya, mau pipis. Diajarin kita ngomong. Ketika kita udah pintar ngomong, kita lupa untuk diam. Abu Zayyar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ta'allam sam kama tata'allamul kalam. Belajarlah engkau diam sebagaimana engkau belajar berbicara. Fa'in yakunil kalam yahdik, fa'inna samta yaqik. Kalau ucapan itu membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu, sesungguhnya diam itu menjagamu. Walaka fi samti khoslatan. Ada dua keistimewaan dalam berdiam. Ta'khud bihi ilma man hu a'lam minka. Dengan engkau diam, engkau dapat ilmu dari orang yang lebih alim dari diri. Jadi kita dengan diam mendengarkan orang berbicara, mendengarkan orang menjelaskan. Kayak sekarang nih jamaah pada diam, pada gak boleh ngobrol sendiri, dengerin ustaz ceramah. Selesai itu dapat apa? Dapat ilmu. Wa tadfa bi anka man huwa ajdal minka. Dengan engkau diam, engkau dapat menolak keburukan orang yang pintar ngomong, yang hendak mendebat dirimu. Karena engkau diam, jadi enggak bisa berdebat. Karena engkau diam. Maka kita perlu kembali mengulangi masa lalu kita tatkala kita enggak bisa berbicara. Tapi dulu kita gak berbicara memang karena gak bisa bicara. Belum bisa berbicara. Sekarang kita udah pintar ngomong. Maka kita perlu belajar menahan diri yang ingin ngomong.
Karena manusia itu memang suka bicara. Tapi dia lupa bahwa semua yang keluar dari lisannya itu dicatat. Sampai para ulama menyebutkan bahwa semua yang diomongkan oleh manusia itu dicatat. Sam'ani dalam tafsir yang mengatakan, Qala al-Hasan, ini Hasan al-Basri, Yaktubul malakani kulla syai. Malaikat itu mencatat semua, segala sesuatu. Hatta qawlahu li jariyatihi isqinil ma. Sampai dia mengatakan kepada budaknya, ambilkan air buat aku, kasih aku air, ambilkan sandalku, berikan kepadaku pakaianku. Semuanya ditulis. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan, yuktab kullu syai' hatta safirahu bisyurbil ma. Sampai suara dia minum air, itu pun ditulis. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa inna alaikum lahafiz. Ada bersama kalian malaikat-malaikat yang selalu mengawasin kalian. Jagalin kalian. Kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat. Kalau sekarang banyak orang tidak lagi berucap dengan lisannya, tapi dengan tulisannya, maka dia lebih mempersaksikan untuk dirinya apa yang dia perbuat. Ini loh tulisanmu. Mungkin kalau aku gak ngomong itu, ini siapa yang nulis? Engkau yang menulis. Jadi sejatinya manusia tatkala berkomentar, tatkala menulis sesuatu yang terkadang membuat keributan tulisan dia itu, sejatinya dia sedang menulis di rapot dia sendiri. Yang kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak, baca kitabmu. Ini loh tulisanmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup engkau yang mengaudit dirimu sendiri. Engkau yang menghisap dirimu sendiri. Ibati fillah. Manusia suka ngomong. Tapi ternyata perempuan itu lebih banyak ngomong. Terus masalahnya apa? Allah menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita tuh dengan banyak ngomong, sejatinya itu bahan untuk mendidik anak-anak. Kalau seorang ibu yang diem aja, anaknya gak bisa ngomong akhirnya. Tapi karena ibunya kalau gendong anaknya sambil dia ngomong, ini anaknya siapa ini? Aduh, kok ayu ini? Padahal anaknya sendiri. Siapa namanya? Ngomong dia. Itu perempuan. Tapi kalau bapak-bapak kan memang jarang ngomong. Hibatifillah. Bayangin ya, kalau 20 ribu kata, 10%-nya itu zikir. Berarti dia telah mengingat Allah 2000 kali. Kita sehari baca subhanallah berapa kali yuk? Kalau kita baca, anggap kita 100 ya subhanallah, alhamdulillah. Terus Allahu Akbar, 100. Sekali sholat berarti, kalau 5 waktu kita udah mengucapkan 500 kali. Belum zikir-zikir yang lain. Namun banyak manusia yang ternyata omongannya itu mayan fa'ya. Gak berguna. Sekarang banyak acara di televisi itu acara ngomong. Ngomong, bas. Ngundang orang untuk ngomong. Ngomong ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. 1 jam setengah, 1 jam. Ketawa-ketawa, TV ini, TV itu. Apa gak sadar mereka bahwa ada malaikat yang mencatat semua ucapan mereka? Dan Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 114 mengingatkan manusia agar mereka hati-hati kalau ngomong. Jadi kalau kita mikir yang kita ucapkan itu
Yang pertama, ungkapan dosa. Dosa. Isinya riba, namima, ngomongin orang, dusta. Atau yang kita omongkan itu, ya nggak dosa, nggak pahala. Terus apa? Nggak ada. Omong kosong. Terus yang ketiga, ada yang omongan itu berpahala. Mana yang kita lakukan sebenarnya? Kadangkala orang ini habis isya, kenapa Nabi Alaihissalam melarang, beliau membenci ya. Beliau membenci ngobrol ba'dal isya. Karena orang setelah isya itu, dia bisa ngobrol, mau di rumah, mau di kafe, mau di mana. Dari ba'dal isya sampai tengah malam. Kalau dia mulai ngobrolnya dari jam 8 sampai jam 12 malam, 4 jam dia ngomong. Yang terkadang omongan dia, gak ada guna. Maka Allah sebutkan kecuali kalau yang diobrolkan itu bicara tentang sedekah, bicara amar ma'ruf nahi mungkar, bicara ya duduk rapat seakan-akan untuk bicara tentang masa depan, untuk memperbaiki hubungan antara orang-orang yang tidak bertegur sapa, itu baru omongan yang berguna. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Barang siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Hitung aja. Semakin sering kau majelis, kumpul sama teman-temanmu, ngobrol, semakin banyak salah. Tapi kalau orang mau ngomong itu jaga, dia tahan dirinya. Dia mikir dulu, kira-kira yang ana sampaikan ini berpahala buat ana atau enggak? Manfaat buat ana apa tidak? Jangan-jangan ana ngomong buat orang sakit hati. Nabi AS mengarahkan manusia untuk lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi orang diam itu tanda beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi kepengin tahu orang ini beriman enggak ya sama Allah dan hari akhir? Coba engkau lihat, ngomongnya baik enggak? Aduh, ngomongnya kasar, kotor. Yang menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan hari akhir lemah sekali. Karena orang yang yakin omongan dia dicatat, yakin omongan dia akan disidangkan nanti, omongan dia dapat menyeret dia ke neraka, kalau dia yakin dengan hal itu, dia akan tahan diri. Sekarang aja di Indonesia dengan adanya undang-undang ITE itu, mulai orang-orang ngomongnya gak sembarangan. Mulai takut. Karena dia tahu ada yang dilaporkan, bahkan ada yang masuk penjara, ada yang ditahan. Bagaimana dengan persidangan akhirat yang akan ditegakkan? Maka tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan akhir-akhir, ngomongnya baik atau dia diam. Kalau dia nggak punya bahan yang untuk diobrolkan, maka dia diam. Dan nasihat buat teman-teman yang kadangkala masih suka ngobrol, tolong engkau menjadi pembuka majelis itu dengan kebaikan. Jadi kalau awal ngobrolnya, biasanya kan mereka memang nggak ada bahan yang mau diobrolkan. Tahu-tahu, ayo duduklah ke rumah. Atau di mana, ngobrol ketemu di sana, ngopi ini itu. Biasanya mereka memang nggak ada bahan. Mau ngobrolin apa nggak ada. Maka apa yang menjadi awal pembukaan, biasanya itu yang akan diobrolkan. Maka tatkala kau ada di tengah-tengah majelis itu,
mulailah dengan kebaikan. Sehingga obrolan itu semuanya tentang kebaikan. Dan Nabi AS bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, man somata naja. Barang siapa yang diam, dia bisa berbicara tapi dia tahan diri. Selamat tuh orang. Kenapa? Ya orang kalau sudah banyak ngomong banyak salah. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Bagaimana gaya hidup beliau dalam urusan berbicara. Yang kita yang mengaku sebagai umatnya, iya, contoh Nabi SAW. Jangan cuma ngomong doang. Aku cinta sama Nabi. Simak Ibn Harb berkata kepada seorang sahabat Jabir bin Samurah. Dia kepingin bertanya, pengin tahu gimana sih hidupnya Nabi SAW. Akunta tujalisu Rasulullah SAW. Apakah engkau duduk bersama Nabi SAW? Bayangin ya, tabi'in ini gak pernah ngelihat Nabi. Dia ngelihat para sahabat. Betapa indahnya hidup bersama Nabi. Maka dia tanya sama Jabir bin Samurah, engkau duduk gak sama Nabi SAW? Kala na'am. Iya. Wa kana tawil as-samti qalil ad-dhahik. Beliau orangnya itu panjang diamnya. Sedikit tertawa. Wa kana ashabuhu yadhkuruna 'indahu asy-syi'r wa asya' min umurihim. Dan biasanya sahabat-sahabat cerita ya tentang syair-syair, tentang urusan-urusan mereka. Wa fayadhhakun. Sahabat ketawa. Bagaimana Nabi alaihissalam warubbama tabassam. Nabi mungkin beliau cuma tersenyum. Alaihissalam. Hadis rahu Ahmad. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nih seorang istri yang hidup mendampingi suami bertahun-tahun sehingga dia tahu dengan suami. Apa kata Aisyah tentang suaminya? Radhiyallahu taala anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithu hadithan law addahu al-'ad la ahsa. Nabi alaihi salatu wasallam tuh kalau lagi ngobrol sama para sahabatnya, cerita sama para sahabatnya, beliau tuh omongannya bisa dihitung loh. Jadi kalau ada orang yang mau ngitung berapa kalimat yang Nabi ucapkan, bisa dia menghitung. Ini menunjukkan sedikitnya omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua omongannya bermanfaat. Maka kita perlu ngomong secukupnya. Ya perlu ngomong, nggak perlu nggak usah. Kenapa? Ada malaikat yang nyatet. Bihasabir rajul ayyabluqa hajatahu. Kalian itu jangan ya ngomong terlalu banyak gitu. Ngomong perkara-perkara yang kalian nggak ada perlunya. Hindari hal itu. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala? Kalau kita melihat nih, para sahabat itu mengajarkan kepada para tabi'in, kepada generasi yang selanjutnya, agar mereka menjaga lisan mereka, agar mereka belajar diam sebagaimana mereka belajar berbicara. Anas bin Malik mengatakan, la yattaqillaha 'abdun haqqa tuqatihi hatta yakhzina min lisani. Orang itu tidak akan sampai ketakwaan yang maksimal, ketakwaan yang sebenarnya sampai dia menjaga lisannya. Di surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar khatib Jumat membacakan ayat ini. Dan Nabi alaihissalam biasa membacakannya dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Humaid ibn Hilal, seorang tabi'in, mendapatkan nasihat dari Abdullah bin Amr bin As. Sahabat nih kasih nasihat kepada generasi selanjutnya. Dhar ma lasta minhu fi syai. Tinggalkan
kau yang nggak ada perlunya, tinggalkan. Yang kau nggak ada butuhnya sama urusan itu. Wala tantik fi ma la ya'ni, jangan ngomong yang tidak ada gunanya buat engkau. Wakhzin lisanaka kama takhzin darahimak, simpan lisanmu sebagaimana kau menyimpan uang. Di mana kita simpan uang? Di brankas besi, di dompet. Kita taruh di tempat yang tersembunyi. Jaga lisanmu seperti kau menjaga. Kenapa? Karena kita akan dihisab dengan apa yang kita ucap. Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, innal kalama bisab'ati aghla. Omongan itu melalui proses 7 kunci. Ada 7 kunci sampai jadi omongan. Yang pertama apa? Idza kharaja minhu kutib. Kalau sudah keluar, ditulis. Idza lam yakhruj, lam yuktab. Kalau belum keluar, enggak ditulis. Jadi ada 7 kunci ini. Kalau sudah keluar, ya udah ditulis. Tapi kalau belum, masih di tengah, enggak jadi. Maka enggak ditulis. Yang pertama, al-qalb. Hati. Orang tuh kalau ngomong, dari hatinya dia ngomong. Karena lisan ini gayungnya hati. Dari hati akan keluar ke tenggorokan lewat amandel nih. Lewat sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-lisan. Lisan itu sendiri. Kemudian yang keempat dan kelima adalah langit-langit mulutnya. Makanya orang kalau sumbing itu sulit dia berbicara. Kemudian kedua bibir. Kalau sudah keluar, tapi masih, orang kan ngomong kan mesti buka mulut dia. Buka kedua bibir. Tapi kalau masih belum keluar, belum jatuh. Artinya prosesnya panjang sebenarnya. Maka orang yang berakal, sebelum dia mengucapkan, maka dia akan berpikir dengan hatinya. Allahu Akbar jemaah. Kita perlu menjadi muslim yang bersahaja. Kita perlu muslim yang sebenarnya. Karena jangan sampai engkau menjadi penyebab agama yang indah ini tercoreng. Gara-gara omongan. Gara-gara bikin status yang tidak tepat. Gara-gara membuat pernyataan yang sejatinya seharusnya engkau tidak melakukan hal itu. Menyakitin banyak orang. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, afdhalul mu'minina islaman, orang Islam yang paling mulia siapa? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan tangan. Dia enggak nyakitin orang dengan lisan. Bagaimana cerita sahabat kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang seorang wanita, taqumul lail tasumun nahar wa tatasaddaq, ni orang salat malam, rajin salat malam, tekun puasa sunnah dan suka bersedekah. Tapi masalahnya dia itu di lisannya itu pedes kalau ngomong. Tu'zi jirana. Suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? La khair. Nggak ada baiknya nih perempuan. Hiya finnar. Di neraka tempat. Gara-gara apa? Gara-gara nggak belajar diem. Ada perempuan yang misalnya ember ya. Ngomong yang kadang-kadang membuat tetangganya sakit hati. Dan dia gak peduli dengan itu. Malaikat peduli. Malaikat mencatat. Mungkin kau tidak peduli. Mungkin kau menganggap biasa. Tapi malaikat akan mencatat. Maksudnya omonganmu telah membuat tetangga-tetanggamu tersakiti hati.
Terus gimana cara kita belajar diem? Ini poinnya. Terus gimana saat supaya kita ini, ya tadi, kita belajar diam sebagaimana belajar berbicara. Yang pertama adalah mengetahui keutamaan diam dan bahaya berbicara. Udah kita bahas tuh. Kau dengar sudah ayat-ayatnya. Sabda Nabi SAW, ucapan para sahabat yang mereka menegaskan bahwasanya pentingnya diam. Terus yang kedua, kuatkan imanmu. Bahwasanya akan ada hari kau dihisab dengan semua yang kau ucapkan. Sehingga keimanan ini menjadi motor penggerak engkau untuk diam. Mau ngomong, ini omonganku kira-kira dicatat di timbangan kebaikan atau keburukan. Maka kalau sudah engkau sampai ke titik itu, insya Allah engkau akan dapat menahan ucapan. Yang ketiga, menggunakan lisan ini untuk berzikir. Dalam sebuah athar disebutkan, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Engkau jangan banyak bicara selain dengan berzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalama bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Kan orang kalau sudah banyak ngomong yang omongannya tidak mengandung zikir kepada Allah, maka hatinya akan keras. Wa inna ba'dan nas min Allah al qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hati keras. Maka perbanyak zikir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Dunia ini terlaknat. Dan semua yang di dalamnya ikut terlaknat. Kecuali apa? Illa zikrullah. Kecuali mengingat Allah. Wa ma wala. Dan ketaatan-ketaatan lain. Wa aliman au muta'alim. Dan orang yang alim yang mau belajar. Dan dia belajar. Kemudian ketika engkau hendak kumpul sama teman-temanmu, engkau perlu mempersiapkan bahan. Mau ngobrolin apa sih? Diundang kawan-kawan nih. Yuk, bismillah. Majelis di rumah. Ngobrol kita yuk. Kemudian tatkala duduk. Ngobrol di sana. Dan ternyata ada obrolan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sikap kita? Diam. Di sini engkau berbicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dia rubah dengan tangannya. Enggak mampu, maka dengan lisannya. Ini saatnya engkau berbicara. Di sinilah engkau berbicara. Ketika ada manfaatnya, engkau berbicara. Enggak ada, engkau diam. Ketika engkau tidak mampu ingkar mungkar dengan lisanmu, engkau membenci kemungkaran itu dengan hatimu, tapi konsekuensinya, engkau harus tinggalkan tempat itu. Ketika selesai ngobrol sama teman-teman kita, jangan lupa untuk membaca doa kafaratul majlis. Yang mungkin di situ ada omongan yang kurang berguna,

0: Dia menyucikan Allah, memuji Allah, bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertobat. Maka di sini dalam rangka kita belajar untuk dia, Engkau perlu memohon kepada Allah selalu agar diberi petunjuk. Karena banyak di antara kita yang menganggap biasa. Biasa ngomong. Engkau lihat tiap hari dia bikin komentar, dia bikin tulisan, atau dia bikin konten ini dan itu. Tanpa pernah berpikir bahwa semuanya dicatat. Semuanya akan dimintain pertanggung jawab. Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan segala? Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Dari kawasan aja Gus Solim Pangdam 91,2 lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Beri informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Kembali bersuara kena dulu Febri malam hari ini dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya Heboh Banget. Malam hari ini hadir di Rabu 24 Juni 2026 sahabat, masih di semangat akhir bulan yang di penghujung Juni ini, kita tentunya hadir dengan dangdut nih, Rabu terakhir di bulan Juni sahabat. Mudah-mudahan selalu sehat kabarnya dimanapun berada, yang beraktivitas semoga lancar. Nah malam hari ini habis diguyur hujan ya dari tadi pagi nih, ada juga yang mungkin terhambat beraktivitas karena hujan, tapi gak apa-apa ya, sekedar untuk ganti-ganti suasana daripada panas aja. Nah berikutnya hari hujan. Di malam hari ini pastinya dengan dangdut menemani sahabat supaya panas ya malam hari ini ya, kita hangatkan tubuh kita bergoyang dahulu dengan lagu-lagu dangdut supaya dinginnya malam hari ini bisa teratasi. Yang ingin bergabung seperti biasa di 0811-66-19-120 silakan sahabat request lagu dangdut favoritnya, dan sambil menunggu sahabat lagi bisa bergabung, kita langsung saja dulu hadirkan berikut ini. Selamat malam deh dari Evi Tamala, spesial buat pembuka dangdut heboh di malam hari ini.

91,2 lagi Sahur FM, Sahur Langkisau. Ucapan bela sungkawa tentunya kita sampaikan pada malam hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Rifda Kasim, usia 84 tahun, yang meninggal dunia pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026 pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Almarhumah merupakan mertua dari Wakil Bupati Pesisir Selatan Dr. Haji Risnaldi Ibrahim serta ibunda dari Ibu Oktarina Risnaldi dan Ibu Nini Mutia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhumah, melapangkan kuburnya, menerima seluruh amal ibadahnya serta menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا

91,2 lagi Sawa FM. Sobat lagi Sawa masih bersama Ariel Fabri dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya heboh banget. Jadi sekali ini Rabu 24 Juni 2020 dan masih menemani sahabat sampai pukul 10 malam nanti. Kita masih hadirkan Dangdut Pilihan buat Sobat Lagi Saw yang mendengarkan di 91,2 Lagi Saw FM dan juga streaming di Radio Box Online. Silakan deh buat sahabat yang ingin bergabung malam hari ini, request lagu dangdut, salam-salam juga, berkabar juga boleh di 0811 669 1220.

Selamat malam buat sahabat dimanapun berada malam hari ini yang di Tarusan, Sago, Salido, Painan dan juga Batang Kapas sampai dengan ke Surantih mungkin yang mendengarkan malam hari ini bersama kita. Benar-benar kabarnya sehat selalu ya di edisi Rabu ini walaupun diguyur hujan tapi tetap semangat, walaupun ngantuk-ngantuk dikit ya masih hadir mendengarkan dangdut. Nah boleh deh bergabung sambil salam-salam juga sahabat. Di edisi kali ini masih kita hadirkan sampai jam 10 malam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Onde? Di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Payanan Convention Center 91,2 lagi Sawer FM. Sobat lagi saya tidak terasa sudah berada di penghujung dangdut heboh di malam hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan bersama Dewa Febri. Sobat lagi saya kita masih hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 10 malam nanti. Dan jangan lupa sahabat, kita akan tutup kebersamaan kita dengan program Liputan Berita Malam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jogosolim, Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi Sambasi bersuara Kadil Fabri kita hadirkan program penutup di edisi kali ini, yaitu liputan berita malam pada Rabu 24 Juni 2020. Dan kami hadirkan sahabat informasi dari wilayah Sumatera Barat. Dan untuk yang pertama, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara menjurati atau memberikan sanksi tertulis terhadap 20 hingga 25 stasiun pengisian bahan bakar umum yang diduga menyelewengkan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Disampaikan oleh Sales Area Manager Retail Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga Regional Sembagut Fakri Rizal Hasibuan. Disampaikan sahabat, puluhan SPBU yang mendapatkan sanksi atau teguran tersebut dikarenakan menyalurkan BBM yang tidak sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, operator tetap melayani kendaraan yang sama untuk mengisi BBM yang dilakukan secara berulang-ulang. Ketegasan sahabat, surat pembinaan tersebut merupakan sikap tegas perusahaan minyak milik negara terhadap pengelola atau pemilik SPBU yang diduga menyalahi aturan pendistribusian BBM bersubsidi. Selain menegur atau menyurati pengelola, Pertamina Patra Niaga Regional Sembagut juga meminta pemilik SPBU untuk melakukan pembinaan langsung terhadap pekerja, terutama operator, guna mencegah kecurangan penyaluran. Disampaikan sahabat bahwa Pertamina terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi berupa kode respon cepat atau kode batang agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Penerapan digitalisasi yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir diharapkan menjadi solusi konkret jangka panjang. Tidaknya itu, untuk mengoptimalkan pengawasan, setiap kamera pengintai juga dipasang di SPBU yang kini sudah terintegrasi secara online ke Pertamina.

Berikutnya sahabat, hujan yang mengguyur kawasan Sumatera Barat sejak Selasa menyebabkan terjadinya longsor yang menutupi badan jalan lintas Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai kilometer 66-700 pada Rabu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup sebagian besar jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas dari arah Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengimbau masyarakat dan para pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di kawasan rawan longsor tersebut. Pengendara juga diminta menggunakan jalur alternatif hingga proses pembersihan material longsor selesai dilakukan. Akibat kejadian tersebut, arus kendaraan di sekitar lokasi mengalami gangguan. Petugas terkait telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan membersihkan material yang menutupi badan jalan. Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi maupun sebaliknya diharapkan memantau informasi terkini mengenai kondisi jalan dan memilih jalur alternatif yang lebih aman. Apalagi saya itulah berita yang telah kami rangkum dalam liputan berita malam edisi Rabu 24 Juni 2020 dan sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat Sabalang Isau yang sudah mendengarkan. Saya Dela Fabri, tim yang bertugas pamit undur suara. Akhir kata, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.